0: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin.
1: Hai Cikgu.
0: Hai Wak.
1: Khabar eh?
0: Waras. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ini?
1: Dinuiki simpena we lah yo.
0: Boleh lah tu.
1: Nah, takon khabar eh pendengar khabar eh. Piye khabar eh kabeh pemiring dinuiki.
0: Itu Wak tanya.
1: Tanya.
0: Apa khabar semua pendengar hari ini? Piye khabar? Piye khabar?
1: Khabar? Pemiring.
0: Pemiring.
1: Tino iki.
0: Tino iki. Encik kis nak cuba laju sikit.
1: Okey.
0: Piye khabar? Khabar pemirong. Pemirong pula wah.
1: Pemiring.
0: Pemiring. Mana datang pemirong ni wah?
1: Pemirong jadi O tu.
0: Piye khabar? Piye
1: khabar?
0: Piye khabar?
1: Khabar. Pemiring tino iki.
0: Pemiring tino iki. Awak susah benar ni wah.
1: Takpelah kita belajar.
0: Kita belajar. Tapi ayat ni memang kita boleh selalu gunakan untuk para pendengar kan. Jadi
1: betul.
0: Untuk semua para pendengar semua, piye khabar? Khabar pemiran dino iki.
1: Okey, benar.
0: Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Nuraniza Idris.
1: Dan saya Tika.
0: Nak tahu kenapa kami suka dengan Johor FM?
1: Kenapa?
0: Sebab ada Suzy. Wangikanlah hatimu.

Jonathan Permata, Selatan Halil. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Kita dah pun melangkah 7 jam, seterusnya dah pukul 8.10 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Hari Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bukan sekarang, untuk berpantun, Suzy belum bagi lagi pembayangnya. Sebab pantun tak sudah kita pukul 8.30 pagi. Sekarang ni Suzy nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan keadaan cuaca kita. Wih, dalam beberapa dah masuk minggu sebenarnya keadaan cuaca khususnya di bukan saja dah melibatkan sekarang ni di negeri Johor, malahan di beberapa negeri di dalam Malaysia, begitu juga dengan negara, cuaca sangat-sangat panas. Okey, baik, kita tinjau seketika untuk negeri Johor dari pagi membawa ke petang, membawa ke malam sebenarnya ribut petir. Okey, di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, begitu juga dengan di sebelah malam. Cuaca minimum 24 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan kita berhibur seketika. Ini dia, bersama dengan Syihaz Zikir Minta Ampun, Johor FM Permata Selatan. Kalau ada yang buat salah tu, tak payah nak tunggu raya ya. Terus minta maaf, terus minta ampun.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Salam sejahtera buat semua. Saya Dato' Ajarman bin Hajarinan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Duit memang penting, tetapi jangan biarkan ia mengawal keseluruhan hidup kita. Rezeki yang baik bukan sekadar banyak, tetapi cukup dan menenangkan. Berbelanjalah ikut kemampuan, bezakan antara keperluan dengan kehendak. Bila rezeki diurus dengan amanah, pastinya hidup kita akan terasa lebih lapang. Pesanan saya, rezeki tidak pernah salah alamat. Fokus kepada keberkatan, bukan hanya pada angka. Hati yang syukur pastinya akan rasa sentiasa cukup.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

8.5 minit pagi, 8.30 pagi. Nanti kita akan berpantun. Tak payah beli pantun Suzy yang pastinya. Dan Suzy tak akan menjual pantun kepada anda. Anda sambung pantun Suzy. Tak ada tema tertentu. Walaupun kita dalam bulan kebangsaan, ikut kreativiti anda untuk menyambung pantun Suzy. Okay? Dan apa yang pastinya, kita ada pelbagai cara untuk anda sambung. Sama ada menerusi tiga talian mesra Jurafi yang 0722431100, 2244100 dan juga 2245100, ataupun menerusi WhatsApp kita 0129301019. Dan satu lagi cara, menerusi live TikTok Jurafi Official. Yang ini tak perlu type dia punya pembayang, terus kepada maksud. Dan satu lagi cara adalah menerusi live Rumah Biru. Semuanya sekejap saja lagi, kita berhibur seketika. Hazi Rosby dengan Nolela. Kenapa mesti Nolela? Kenapa tidak nama Suzy ke? Aziz, sila jawab.

0: Alahai, Nurlela.
1: Alahai, Suzy temani bagi anda menerusi segmen Aura Permata. Pagi ni kita berpantun seketika. Pantun tak sudah, jadi anda kena dengar dengan teliti. Bunyi pantun yang akan Suzy berikan pembayangnya kepada anda untuk anda sambung pantun Suzy menerusi talian, menerusi live ketika ini. Okay, dengar. Kepada mereka yang mungkin mempunyai kelapangan, okay, mempunyai kelapangan nak bersama dengan Suzy menerusi live TikTok Jor FM Official, silakan cari Suzy, buka TikTok, cari Suzy di Jor FM Official, okay. Jadi boleh tengok orangnya lah, ini orangnya, suaranya macam ni, rupanya macam ni, rupanya ada yang pensan sudah, eh. Okay, baik, dengar bunyi pantun Suzy. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat, jatuh ke bumi. Sekali lagi bunyi pantun kita. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat, jatuh ke bumi. Bukan sahaja menerusi live TikTok Jor FM Official, menerusi Rumah Biru pun kita tengah live ketika ini. Okay, sekali lagi punya pantun kita. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat, jatuh ke bumi.

0: 101.3 dan juga 92.1 MHz FM 8.36 minit pagi. Ada yang berani ke? Berani sangat ke nak sambung pantun Suzy? Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Kata Ayum, perasaan ini datang sendiri sekali bertemu cinta bersemi. Oh ya, Ayum. Anak siapa lah tu? Sekali lagi, pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Jom kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Halo, selamat pagi. Halo, ya, selamat pagi. Wui, halo, selamat pagi.
1: Hello, Assalamualaikum Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, Jumari di sini, Suzy di sana.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
1: Dua boleh Suzy kan?
0: Boleh, tiga pun boleh.
1: Okey, boleh-boleh. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Minggu depan nak sambut maulud Nabi. Marilah kita bersama-sama mencari keredaan ilahi. Yang kedua. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Kawan ketawa ramai di sisi, kawan menangis susah dicari.
0: Baik. Okey. Baik. Terima kasih. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ke saya waktu zaman sekolah. Pohon kelapa teguh berdiri. Okey, baik. Kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, Suzy. Yeah. Namamu tetap abadi.
0: Oh,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cik Jasli
2: Hamid dari Kota Rismilan.
0: Nanti saya nak jumpa dengan Cik Jasli Hamid, boleh?
2: Boleh, anytime.
0: 12 hari bulan dekat Negeri Sembilan, eh?
2: Dekat mana tu?
0: Dekat RTM, Seremban.
2: Oh, buat apa? Tulam ni dekat?
0: No, Debaran Bintang Kecil.
2: Oh, Bintang Kecil. Atau dulu saya pergi sana.
0: Okey, baik. Baik, Cik Jasli Hamid, silakan dengan pantunnya.
2: Cuba bacakan.
0: Pohon kelapa teguh berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi.
2: Jalur gemilang megah berdiri, tanda taat serta anak peribumi.
0: Baik, terima kasih.
2: Dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pantun hari ini dia agak mudah, agak ringkas dan agak senang sebenarnya untuk anda. Tak perlu catat dekat kertas. Sebab dia punya penghujung bagi kedua-dua pembayang adalah I. Jadi senang kan? Halo, selamat pagi. Halo ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Roti taman, tiambang di air. Kak nak beri talia, nak mampir.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
3: Terima kasih begini pantun Kak nak pagi ni. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Dah lama kau tinggal pergi. Rindu sayang tiada lagi. Lebih tenang begini. Kok kemari lagi?
0: Macam marah sangat tu.
3: Memanglah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Kita ada pengganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya, selamat pagi. Halo ya, selamat pagi.
4: Hello, Assalamualaikum Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anak Arnab dari Kejar Gajah. Jazah Arnab dari Yalu Gajah.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
4: Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Jalur gemilang megah berdiri, warnanya cantik, kita semua kagumi.
0: Baik, terima kasih.
4: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah kagum-kagum juga jangan terbalikkan bendera. Saya pelik juga tiap tahun cerita berkenaan dengan pasang bendera terbalik. Okey, menerusi rumah biru, Marunan Pusin, pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Kerja seharian, pandu lori sambil memandu gosok gigi. Salah ni. Kan ada orang GPG, ada orang poli dengar macam mana? Okey. Menerusi rumah biru lagi, Mas Armin katanya pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Berpantun bersama DJ Suzy, Jor FM, radio utama kami. Terima kasih. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo ya, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, saya.
5: Ya, Nordin Aris, pedaling ikut tertinggi.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
5: Gini, pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Ada rasa nak beristri, orang dicinta belum ditemui.
0: Punyalah banyak bunga dekat taman. Kenapa masih sekarang masih lagi membujang, masih lagi sendiri? Baik, terima kasih.
5: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berehat seketika. Kita dengarkan gandingan di antara Senario dan juga Nur Haida dengan Zapin Usik mengusik Johor FM.

0: 8.44 minit pagi. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Sila sambung ya pantun Suzy. Berani ke? Takkan tak berani. Jom kita bersama dengan pemanggil kita yang seringnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Suzy.
0: Ya, selamat pagi.
1: Orang Melting.
0: Baik, silakan Hajar.
1: Terima kasih. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Pandai-pandailah kamu berdikari, kerap ke mana pergi kamu dikagumi.
0: Ah kan, takkanlah nak duduk dekat ketiak mak aja sampai
1: betul.
0: Sampai bila.
1: Ya, betul. Betul. Cari dah pengalaman kan.
0: Kan. Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Oh ya, okey. Rakan Suzy, Nizam katanya pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. DJ Suzy ke udara seorang diri, tetap ceria penyeri semua seawal pagi. Saya tak cakap tau, dia yang cakap. Okey, bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi. Oh ya, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Azizah.
0: Baik, silakan.
2: Ada dua. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Jalur gemilang cantik berseri, berkibar indah ke sana sini. Satu lagi ya. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Ingin nak jumpa DJ Suzy. Malang tak dapat hingga kini.
0: 24 hari bulan kita jumpa dekat Melaka ya.
2: Oh ya, okey.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bacakan pantun yang dihantar oleh rakan kita menerusi Rumah Biru. Makro nampak sen pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Bos janji naikkan gaji. Naik gaji 60 sen pun jadi. Okey, Aisyah katanya kita tak pandai berpantun. Layan je lah kan. Okey, tak apa-apa. Kita beri ruang kepada mereka yang pandai berpantun. Kita dengar janji, kita suka. Okay? Nim Banjari katanya pohon kelapa tegak berdiri, buah lebat jatuh ke bumi. Hidup di dunia jangan bersendiri. Kalau wanita, carilah suami. Oh boy. Dia ingat macam belikan kat pasar je ni. Mas Armin, pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Tanamkan semangat dalam diri, kibarkan jalur gemilang, negara dicintai. Kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya.
3: Apa khabar?
0: Sihat. Mak Ani, silakan dengan pantunnya.
3: Pantun Mak Ani. Naik kereta berpusing-pusing, Mak Ani dari Mersing. Pantun Mak Ani dua boleh, Suzy?
0: Boleh, silakan.
3: Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Tak lama lagi kita sambut maulud Nabi. Marilah kita ramai-ramai kita pergi. Lagi satu, Suzy. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Pagi ni Mak Ni nak masak mi kari. Yuk ni Suzy datang rumah Mak Ni.
0: Yelah, sekejap lagi sampai ya.
3: Okey, baik.
0: Terima kasih. Baik, kita berhibur seketika bersama dengan Tan Sri SM Salim, Zapin Pantun Budi. Terus dengar, Jura FM Permata Selatan.

0: Baik, 8.53 minit pagi. Ada lagi sedikit kesempatan untuk anda berpantun bersama dengan Suzy yang menghantar mungkin pantunnya melalui Wasabi ataupun mungkin di lain-lain platform media sosial kita pada pagi ini. Jangan risau. Kalau Suzy tak berkesempatan untuk bacakan pantun jam ini, untuk jam yang seterusnya Suzy akan bacakan. Okay? Baik, kita bersama dengan pemantun kita yang seterusnya. Halo, saat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada emas, lebih tulai.
0: Baik, silakan.
1: Pohon kelapa tegak berdiri. Buahnya lebat jatuh ke bumi. Sudah ku jumpa orang dicari. Begitu hebat. Begitu penambat di hati kami.
0: Siapakah gerangannya?
1: Alah,
0: comel. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Oh, ya. Okey, para pemantun kita menerusi live TikTok. Kamsiah Mahat katanya, pohon kelapa tegap diri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Puas sudah ku tanam budi, kenapa tuba yang kau beri? Lagi pantun daripada Hasrohak, pohon kelapa tegap diri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Kalau sudah jatuh hati, lautan api sanggup direnangi. Kemain. Satu lagi daripada Yom. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Bila kekasih telah lari, hati ini terasa mati. Alah, janganlah risau. Suzy ada di sini. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pengenipa mengelalang, tak pada risalah.
0: Silakan dengar pantunnya.
2: Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Penatnya terasa buat kerja sendiri, kalau tak aku buat apa kan jadi.
0: Itulah, kita tak boleh mengharapkan orang. Kita semua kena buat sendiri tau.
2: Betul.
0: Terima kasih.
2: Okey, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggil kita yang terakhir. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kenapa? Mahan dari Bandar Kelang.
0: Tiba-tiba saya berdebar. Silakan Cik Mahan.
3: Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Nak aku buli bertugas pula seorang diri. Takut nanti kalau nangis, takut banjir kat konti.
0: Elah, dia ingat kita takut apa? Elah, lautan tak api takut. Sanggup ku renangis.
3: Ya ke? Ya ke?
0: Bau sikit kena buli, takkan nak nangis tepi pergi. Baik, terima kasih.
3: Okey, baik, terima kasih.
0: Baik, jika sudah pantun, tak sudah kita. InsyaAllah di hari dan waktu yang sama minggu depan, kita akan berpantun lagi. Kita beri bersama seketika Dayan Nur Faizah dengan Nak Dara Rindu, Jor FM, Permata Selatan.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
2: Mudah je, semak muat turun bil di Poten MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
1: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
3: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
1: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
2: Wah, macam mana boleh menang?
1: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
3: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
1: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
4: Hai, saya Maui. Nak tahu kenapa saya suka dengar Joe FM? Sebab ada Suzy.
5: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Okay, ada rakan resi Live Tita Jor FM official tiba-tiba dia beritahu yang dia orang kata pergi Nau baru-baru ni dan apa yang seronoknya cerita berkenaan dengan makan je lah. Bila kita bercuti ke berjalan ke mana-mana, perkara utama sebenarnya lebih kepada makan. Kat tempat tu ada makanan yang best tak? Ada makan yang yang tempat kita tak ada, tempat tu je ada. Oh, tiba-tiba Suzy terbayang ketam goreng. Oh, tidak. Okay, Suzy fokus. Okay, baik. Suzy nak kongsikan bersama dengan anda. Tadi Suzy ada terlihat sesuatu berkenaan dengan salah satu benda yang mesti ada di dalam makanan. Okay. Berkait rapatlah juga dengan makan . Ini cerita berkenaan dengan bawang. Dalam pukul 9 lebih ni rasanya belum lagi ke dapur untuk masak tengah hari. Tapi ada je, kalau mak saya dia pukul 11 lebih dah siap masak tau. Memang mak saya daripada dulu. Jadi tak ada masalah kalau sebenarnya untuk makan sarapan pagi, awal pagi dan makan tengah hari. Lepas tu dia dah rehat. Oh, pukul 1 tu lah baru macam nak apa, berpeluh-peluh dekat dapur, dia dah baring dah. Okay, cerita berkenaan dengan bawang . Bawang ni nampak sama tapi kegunaannya tak sama lah. Okay. Kalau perkongsian dekat sini, dia ada 4 jenis bawang yang macam sama tapi bukan dia. Okey, yang pertama bawang kuning. Dianya kuat, jadi manis bila dimasak. Sangat sesuai untuk masakan kari, sup dan juga kuah. Bawang merah dan bawang merah besar. Yang ini kebiasaannya kita nampak dekat macam kedai-kedai acik, kedai-kedai runcit kan, banyak ada ni. Rangup dan sedikit pedas. Sesuai untuk salad, acar dan juga burger. Dalam banyak bawang, saya memang suka bawang merah besar ni sebab pasal dia ada pedas. Dan sangat sesuai, saya suka makan salad dan juga burger. Cerita pasal dia pula. Okey, satu lagi, bawang putih. Yang ni tajam dan clean. Okey, sesuainya untuk salsa dan juga tumisan. Satu lagi, kalau lihat gambar dekat sini, antara bawang putih dan juga bawang manis ni, dia nampak sebenarnya macam tak nampak beza sangat. Cuma apa yang boleh Suzy gambarkan, bawang manis ni banyak kita jumpa dekat dekat mana-mana kedai dan dianya sangat cantik sebenarnya. Lebih lembut, mentah, sesuai untuk mentah, grill dan juga onion ring. Apa yang perlu anda ingat, tak perlu cari bawang yang paling sihat, cara memasak tu yang lebih penting. Bahan sama, cara masak cerita berbeza. Itu sedikit perkongsian lah berkenaan dengan bawang. Boleh makan bawang, yang tak boleh ialah bau macam bawang. Selalu kita cakap kalau bau badan kita macam bawang, busuk sangat bawang. Sian tau, makanan disamakan dengan benda-benda yang busuk.

9.27 minit pagi. Tiba masanya bukan segmen tajaan, bukan juga untuk apa-apa rancangan, rancangan istimewa. Tiba masanya. Yang pastinya lagu ni lagu istimewa. Dinyanyikan oleh insan istimewa. Cik. Alah, nanti Suzy lama-lama tak ada, nanti rindulah dengan Suzy. Biarlah, suruh nyanyi kan. Tak suruh nyanyi pun Suzy akan nyanyi. Hari ni 18 Ogos 2026, ramai yang menyambut hari lahir pada hari ini. Antaranya Muhammad Hazim Fikri bin Adi Darmala. Ini daripada Fatimah, untuk Muhammad Hazim Fikri bin Adi Darmala. Daripada Wakna untuk Safia Ahmad, daripada Ida Musa untuk suami tercinta Musa bin Saman. Okey, kita rangkum sekali semua. Suzy boleh je sebenarnya nak buat satu-satu, tapi nanti macam hari tu kan, korang akan dengar Suzy dalam satu jam. Empat kali ke lima kali Suzy nyanyi. Okey. Baik, sekali lagi selamat lahir untuk Muhammad Hazim Fikri bin Adi Darmala. Untuk Safia Ahmad juga selamat hari lahir. Dan Cik Musa bin Saman, selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, kekal bahagia bersama dengan keluarga tersayang. Yang baik-baik Suzy doakan khusus untuk anda semua. Tiga-tiga. Sekali lagi, namanya adalah Musa bin Saman, Safia Ahmad dan juga Muhammad Hazim Fikri bin Adi Darmala. Jom kita dengarkan lagu ini.

Okey, selamat hari lahir untuk Musa bin Saman, Safi Ahmad dan juga Muhammad Hazim Fikri. Jom kita teruskan hiburan bersama dengan Sharifah Zarina dengan Langit Ketujuh. Selamat pagi. Saya nak ucapkan kepada Kak Siti Hajar. Nanti belanja Suzy sarapan pagi tau.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan, empat warna satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita, ini maruah kita, ini Malaysia kita. Jadi jangan hanya pandang, kibarkan, kibarkan jalur gemilang, biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.
7: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

9.40 minit pagi. Sebelum Suzy nyanyi, nyanyi lagi. Nyanyilah lagi. Orang dah minta kita nyanyi, kita nyanyilah. Okay. Tadi Suzy ada janji dengan anda kan, nak beritahu dengan anda siapakah antara DJ yang akan berkampung di Melaka nanti, di Menara Tamrin Sari. InsyaAllah kami berada dekat sana bermula pada pukul 9 pagi sampailah pukul 6 petang. Okay, banyak program. Antaranya ada pertandingan nyanyi lagu patriotik, ada studio mini, ada kuis, ada apa lagi, ada gimmick gimmick pelancaran naik kereta lembu. Suzy naik kereta lembu ke? Yang tu kita tak boleh lah beritahu sekarang. Okay, DJ yang insyaAllah akan berada di sana, kalau lelakinya kita bawa Sofi dan juga DJ Akim. Kita ada Kiss, Cik Kiss, Diana, Nurul dan juga Suzy, insyaAllah akan bersama dengan anda, DJD, okay? Bersama dengan anda. Okay, sekali lagi, 24 Ogos 2026 bermula pada pukul 9 pagi sampailah pukul 6 petang. Suzy nak jumpa semua yang selalu hubungi, yang hantar wasabi. Begitu juga nak jumpa dengan mereka yang dah lama kita tak jumpa. Tengoklah, Suzy sekarang dah cantik tau, jadi kena tengok lagi. Okay. Ada yang kecil hati dekat sini. Allah. Nama isteri saya tak disebut pun. Tak ada. Suzy baru je buka WhatsApp ni. Okay. Ismail Musa, Kampung Ibrahim Majid, Simpang Renggam. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata nak ucapkan selamat pagi, selamat lahir untuk isterinya, Nur Hayati binti Temu. Suzy nyanyikan lagu hari lahir untuk isteri saya. Terima kasih. Boleh. 5-6 kali pun kita okay je. Okay. Jadi, selamat lahir Suzy nak ucapkan kepada ada isteri Ismail Musa, iaitu Nur Hayati binti Temu. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kekal bahagia bersama dengan keluarga tersayang. Apa lagi? Semoga yang baik-baiklah Suzy doakan khusus untuk anda. Yang penting senantiasa sihat. Okay? Jom kita dengarkan lagu ini.

Nur Cinta membawa kita pada pukul 9.51 minit pagi. Tepat jam 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada dunia 10 pagi. Dan selepas itu kita akan layan muzik tanpa henti. Lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. You all jangan ke mana-mana sebab insyaAllah sejak akan terus temani anda sehingga ke jam 12 tengah hari nanti. Banyak lagi koleksi lagu-lagu hiburan yang terbaik. Begitu juga dengan informasi dan juga maklumat. Yang ada hantarkan pantunnya, jangan sedih-sedih, jangan nangis dekat bucu katil. Nanti jam yang terakhir nanti Suzy akan nyanyi. Suzy akan bacakan pantun-pantun anda. Nyanyi tak? Nyanyi dekat live TikTok je, okay? Suzy akan bacakan pantun-pantun anda. Dan anda kena tunggulah, stay tune, okay? Jadi untuk masa ni, boleh pergi sidar kain dulu, boleh masak dulu. Jam yang terakhir nanti insyaAllah Suzy akan bacakan pantun-pantunnya. Dengar, layan lagu muzik tanpa henti untuk jam yang seterusnya. Baik, Suzy nak tinggalkan anda dengan lagu daripada Linda Nanuil dengan Jika Kau Kekasih. Dan selepas itu Syamil, yang terkini daripada Syamil dengan Cukup Sekali. Cukup Sekali. Terus dengar Cerai Pemper Mata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, biola, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Portugis iaitu viola. Maksudnya, sejenis alat muzik yang dimainkan dengan penggesek dan rupanya seperti violin. Rupanya seperti violin tetapi lebih besar sedikit dan mengeluarkan bunyi yang lebih rendah. Ayat contoh, pemuzik itu memperoleh pendapatan yang lumayan selepas melibatkan diri dalam persembahan biola secara solo dalam persembahan antarabangsa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Hai, saya Ramlaram. Nak tahu kenapa saya suka dengan Johor FM? Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Salam sejahtera buat semua. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Duit memang penting, tetapi jangan biarkan ia mengawal keseluruhan hidup kita. Rezeki yang baik bukan sekadar banyak, tetapi cukup dan menenangkan. Berbelanjalah ikut kemampuan, bezakan antara keperluan dengan kehendak. Bila rezeki diurus dengan amanah, pastinya hidup kita akan terasa lebih lapang. Pesanan saya, rezeki tidak pernah salah alamat. Fokus kepada keberkatan, bukan hanya pada angka. Hati yang syukur pastinya akan rasa sentiasa cukup.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: Hai, saya Anwar Zain. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jurus Fan Permata Selatan, halo, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, jam yang terakhir. Cantik masa hari ini, 11.11 minit pagi, hari Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Diharap anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan menghiasi ruang udara Jurus Fan Permata Selatan. Yang sambut birthday hari ini tu boleh tersenyum, tapi senyum sikit je. Sebab senyum sikit, sebab belum dapat hadiah. Okay. Sekejap je lagi nanti saya akan bacakan ini. Rakan-rakan pendengar kita ada yang sambungkan pantunnya yang belum sempat Suzy bacakan pantun-pantun mereka. Melalui WhatsApp yang dihantar 0123301019. Sebab Suzy tahu untuk jam yang terakhir ni ramai dia, bila waktu Suzy konti ni dia akan tak sabar-sabar nak dengar lagu. Dengar lagu apa? Dengar lagu dandut. Sabar ya. Ada. Kita bersama dengan Ratu Dandut kita, Masih Dayu, dengan selangit. Kita mengharapkan sebenarnya langit kita menggugurkan apa ni, air hujan. Macam rindu sangat dengan hujan kan.

Selangit ya. Tiba-tiba kan Suzy teringat dengan rakan lama Suzy. Dia pernah nyanyi lagu ni waktu dalam nyanyi suka-suka bersama dengan DJ Malik Indun. Dan Suzy sebenarnya tak sangka pula dia pilih lagu ni. Dalam banyak-banyak lagu-lagu ni dia pilih. Waktu tu kita ada tema lagu dandut ke tak ada tema. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dia cakap, Suzy jom Selangit. Kan masalahnya kita okey je. Masalahnya dia tu, kita pandang ni biar betul. Dan dalam masa sama, lepas je kami nyanyi lagu Selangit ni, arwah Abang Zizi call kami kan, cakap, Lek, kau nyanyi lagu ni, Lek. Dalam banyak-banyak lagu kau nyanyi lagu ni, Lek. Mungkin tak mungkin terperanjat dengan pemilihan lagu Malik Indun. Itulah benda yang tak akan saya dapat sampai bila-bila sekarang ni kan. Persahabatan tak ada kami dulu. Suzy Gajin. Kita orang berempat sebenarnya. Suzy, Nurul, Malik Indun dan juga Azizi Harun. Memang pergi berempat mana-mana untuk jual program. Itulah, jangan kasih kami mic lah. Lepas kami, kami. Lepas kami, kami. Okey, baik. Nak bacakan pantun rakan pendengar kita rakan pendengar kita yang sempat menghantarkan Rusi Wasabi. Okey, umur Rusi Wasabi Ujian Razim Pontian katanya, pohon kelapa teguh berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Mohon semua kibarkan jalur gemilang dengan teliti, usah dikibarkan ikut sesuka hati. Ya Allah, baiknya pantun ni. Bukan apa, macam pelik kan, macam pelik. Setiap kali hari kebangsaan, setiap kali untuk kita sama-sama kibarkan jalur gemilang, ada je cerita mereka ni ni pasang jalur gemilang dalam keadaan terbalik. Pelik. Okay, sebab bila waktu sekolah dulu kan, ada je kita belajar untuk colour, untuk warna jalur gemilang, buat jalur gemilang macam mana. Tapi perginya macam tu juga. Tak tahu nak cakap apa lah. Lagi dekat sini, Jaimah. Kak Jaimah kita katanya, pokok kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Sudah lama hidup menyendiri, serik rasanya nak bersuami. Pantun suka-suka je Suzy. Terus dia tulis kat situ, pantun suka-suka je Suzy. Takut apa, takut nanti orang buat spekulasi macam-macam eh. Satu lagi daripada Kak Zai. Hai Kak Zai. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Hidup di dunia, buatlah bakti

DJ Johor akan ke Melaka. Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut pula kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekarkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan Bintang Patriotik. Siapa tahu, mungkin anda Bintang Patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026, Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Saya datang kepada rakan-rakan pendengar kita yang mungkin baru saja sampai ke negeri Johor Darul Ta'zim, tengah cari-cari frekuensi dalam kenderaan tu kan, tiba-tiba dengar Johor FM lah, tiba-tiba macam terjatuh cinta pula dengan Suzy kan waktu ni. Siapa DJ ni? Suzy ni. Okey. Dan lepas tu balik pula ke negeri masing-masing, macam rindulah nak dengar suara Suzy, nak dengar Johor FM. Tapi kat sini macam tak dapat. Siapa cakap tak dapat? Janji internet okey boleh je, walaupun berada dekat kutub selatan sekalipun. Okey, boleh dengar melalui RTM Klik. Jom kita tinjau seketika rakan pendengar kita di WhatsApp. Ada lagi yang menghantar ni sebenarnya. Hebat-hebat mereka ni kan, dalam buat pantun Kamsiah Mahat Tenggaroh. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi, ikutlah resmi padi, makin menunduk makin berisi. Kita risau apa tau, dia makin menunduk makin berisi, berisi yang lain. Elok-elok nak turunkan berat badan untuk tahun 2026, tak sampai. Takpelah, tunggu 2027 je lah. Siapa ni? Kak Rubia Ruby. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi, pagi ni sarapan kopi dengan kopi. Sekejap, sarapan kopi dengan kopi sambil mendengar celoteh Suzy. Banyak no kopi. Jangan minum baik-baik sangat kopi, nanti kan tak boleh tidur. Siapa yang salah? Suzy juga yang disalahkan. Tak ada kena-mengena pun. Okey, pohon kelapa tegak berdiri. Siapa ni? Kak D. Okey, buahnya lebat jatuh ke bumi, sudah tahu bunga ros itu berduri, masih menjadi pilihan hati. Kita memang suka yang berduri-duri. Kita yang suka yang mengkata, yang memberi cabaran dugaan. Yang biasa-biasa tak ada berduri tu kita tak suka. Okey, lagi dekat sini Iza Aman, Taman Mesra Caah Segamat. Katanya pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi, siang malam duduk sendiri, kekasih hati ke mana pergi. Itulah, kalau misalnya dengan kekasih hati dia boleh pergi, dia boleh datang, dia boleh pergi. Kalau Suzy kat sini je tau. Asma, okey, Kak Asma, Kak Az katanya pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi, hari ni Suzy bersiaran sendiri, kemana Kak Jiha membawa diri? Kemanakah Jiha membawa diri? Semalam kita tinggalkan dia, hari ni dia tinggalkan kita. Nak macam mana? Okey, Wakna, katanya Wakna dah rakam Suzy nyanyi, sedap suara. Terima kasih Suzy. Saja je saya baca. Terima kasih Wakna. Okey, lagi-lagi dekat sini rata-rata ucapkan terima kasih sebab nyanyikan lagu untuk mereka, lagu Happy Birthday. Daripada siapa ni? Norma, katanya Sana Helwah, Puan Safiyah Ahmad. Love you Kak. Assalamualaikum. Selamat tugas, semoga dipermudah sepanjang bersiaran. Suzy boleh tak nyanyikan lagu birthday untuk Puan Safiyah Ahmad? Dah, Suzy dah nyanyi dah tadi. Suzy dah nyanyi. Kalau nyanyi sekali lagi Kak Safiyah Ahmad, nanti kena bawa apa ni, kuih siput nanti. Kuih siput, mie siput. Okey, baik. Kita nak beri pun seketika. Ini dia daripada Nico dengan Kaulah Gadisku. Terus dengar Johor FM Permata Selatan saat pagi. Saya nak cakapkan kepada rakan pendengar kita yang berada dekat Ndau. Siapa namanya? Mak Tod dari Restoran Nusantara. Terima kasih kerana menjadikan Johor FM sebagai teman.

0: Baik, 11.43 minit pagi, DJ yang seterusnya pun dah masuk ke dalam konti. Suzy nak menyerahkan
1: belum.
0: Nanti dia buat report yang kita ambil waktu dia nanti kan?
1: Tak apa,
0: kita suka je. Selepas ini rakan setegas Nurul Huda Abdullah Nurul Lista akan temani anda menerusi segmen Variasi Permata. Dan insyaAllah kami berdua sebenarnya akan berada di Melaka. Bumi bertuah Melaka. Tu saya cakap dengan dia. Yang rakan-rakan saya penerbit, rakan-rakan yang saya bawa ni semua ramai peminat dekat Melaka. Saya cuma ada seorang aja yang suka kat saya. Jangan sebut dekat sini. Dia je lah satu-satunya suka kat saya. Yang lain tu biasa-biasa je suka kat saya. Nampak tak permainan kat situ? Apa dia? Ramai yang pergi. Kita kalau boleh bawa satu lori. Kan nak jumpa dengan orang Melaka. Seronok sebenarnya. Di Menara Taming Sari. 9 pagi sampai pukul 6 petang. InsyaAllah kami akan bersama dengan anda. 24 hari bulan. 24 hari bulan. Jangan serahkan mic kepada kami. Sebab untuk lagu patriotik. Alah, itu kacang goreng aja. Jalur gemilang. Kerana pun Malaysia. Okey, baik. Cukup sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Esok insyaAllah saya Suzy akan bersama dengan anda melalui segmen yang sama Aura Permata. Daripada saya Suzy Lawati Mohd Sumit, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, sama-sama kita sucikan hati kita. Assalamualaikum, bye-bye, annyeong.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna hak anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan pendengar. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Bekerjalah bukan sekadar untuk gaji, tetapi sebagai satu amanah. Buat yang terbaik, walaupun tiada siapa yang melihat. Integriti sebenar akan teruji ketika kita bersendirian. Kerja yang ikhlas, insyaAllah, hasilnya akan menyusul dan akan membawa ketenangan dalam hidup kita. Jadi pesanan saya pada hari ini, jadikanlah kerja anda sebagai ibadah kita. Apabila kita memudahkan urusan lain, insyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusan kerja kita, kehidupan kita dan juga keluarga kita.
4: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Haidra bersama pada Zubir Han dengan lagu yang bertajuk unik untuk anda. 12-12 cantik. 12-12 minit tengah hari. Ada pertemakan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista untuk segmen yang kedua berada di jam yang pertama dalam variasi permata edisi hari ini. Okay? Hari ini Selasa 18 Ogos 2026. Bersama dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijjah. Nurul Lista temani anda selepas DJ Suzy tadi. Suzy Lawaka temani anda dalam Aura Permata. Okey, Zubir Han telah pun menamatkan zaman bujangnya bersama dengan pilihan hatinya. Ui, gitu eh. Okey, kita akan kongsikan bersama dengan anda. Penyanyi Zubir Han 26 tahun selamat diijab kabul dengan pasangannya Hema Malini. Hema Malini, dan saya rasa dia seorang doktor, Dr. Hema Malini. Okey, dengan sekali lafaz je, pasangan ini dinikahkan oleh Abdul Aziz Rahman di sebuah premis acara. Okey, dengan Zubir Han menyerahkan mas kahwin bernilai RM300 namun jumlah wang hantaran tidak didedahkan. Alhamdulillah, semoga kekal eh. Dan majlis ni tak ramailah. Okey, seramai kira-kira 100 orang tetamu sahaja yang merangkumi ahli keluarga dan juga rakan-rakan terdekat bagi kedua-dua belah pihak. Dan mereka ni sebenarnya berkenalan melalui media, platform media sosial pada tahun 2026 dan tahun 2024 dan tahun 2026 mereka putuskan untuk menamatkan zaman bujang masing-masing dan mendirikan rumah tangga. Alhamdulillah. Sedikitlah, sedikit cerita berkaitan dengan artis kan. Sambil-sambil dengar lagu tu ada juga info untuk anda, untuk pendengar-pendengar kan, berkaitan dengan artis-artis kesayangan ni semua. Okey, harap-harap anda akan terus bersama dengan kami di Jor FM Permata Selatan. Untuk jam ini kita akan dengarkan lagu-lagu semasa dan juga lagu-lagu terkini. Saya akan putarkan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Okey, bersama dengan Wan Yasrita dan juga Jamal Abdillah dengan lagu bertajuk Kucuma untuk semua.

Siti Zakaria. Dia kata kebetulan hari lahirnya sama dengan Kak Jin juga. Okey, kami berkongsi tarikh lahir yang sama iaitu pada hari ini 18 Ogos. Okey, ucapan untuk rakannya untuk Zakia binti Zakaria. Semoga kami berdua dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang baik dan juga rezeki yang mencukupi. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Kak Ju di atas ucapan untuk rakannya, okey. Selain tujuan, Assalamualaikum Nurul. Kak Adiana ucapannya untuk semua pendengar Setia Jor FM. Buat Nurul, selamat bertugas. Terima kasih. Okey, dari Rizal Pekan Palu. Salam Varasi Permata buat keluarga yang mana mengenali saya di Palu dengan ucapan ceria selalu. Tengah berniaga ni sambil layan lagu-lagu mantap katanya. Cuaca di Palu panas. Buat semua pendengar Setia Jor FM, selamat bertugas. Buat Nurul juga selamat bertugas. Terima kasih. Cik Nin Banjari. Okey, ucapan untuk isteri, dia tanya agaknya masa apa ya kita hari ni ya. Untuk Dian Kubo, Dola Sport, Zenteksi, Pak Wan, Ujang Pontian, Wak Ali, Jumari, Wakna, Jamil, Kak Lo, Mona, Sadia Marco dan juga semualah pendengar-pendengar setia Johor FM. Okey, satu lagi Cik Ismail Musa pula katanya. Dari Kampung Ibrahim Masjid Simparenggang, Assalamualaikum Nurul, Barisi Permata. Ucapan untuk isteri Nurhayati binti Temu, selamat lahir pada isteri. Juga untuk sahabat pendengar setia Radio Johor FM Permata Selatan, untuk Kak Sadia, Polo, Nini Ani, Wak Ali dan juga isteri Mami Renggam, Zaimua, Ina Madi, Wak Saring, Ajib Supa'a, Jamal Amal. Okey, ucapannya semoga sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, anda juga boleh matalkan kiriman melalui WhatsApp Jarafian di telan 012-930-1019. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan di Jarafian. Terima kasih kepada anda yang terus setia dengarkan Jarafian Permata Selatan. Tak kisah di mana pun anda berada, apa saja yang sedang anda lakukan, tetap wah, memilih Johor FM. Okey, di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Ataupun dengar je lah kat RTM Click tu, yang betul-betul percuma, tak ada bayar-bayar bulan-bulan, tak ada. Pergi je cari RTM Click, dengar je Radio Johor FM. Kita ada 34 stesen kat situ. Boleh juga tonton RTM punya TV. Ada TV 1, TV 2, TV OK, sukan, semua ada. Nak apa lagi? Cukup lengkap. Kalau tak ada bayar, percuma, tak ada ulang-ulang. Gitu Marano. Cakap untuk siapa? Diri sendiri ke tak? Untuk semua pendengar-pendengar, inilah kesemewaannya, kelebihannya kami berikan kepada anda. Ya. Yeah. Okey, kita nak teruskan hiburan. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan. Bertemankan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nur Lista dalam Variasi Permata. Edisi hari ini. Sama dengan Wawa. Undur diri untuk semua. Tapi jangan undur.

DJ Johor FM ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut pula kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekarkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan bintang patriotik. Siapa tahu, mungkin anda bintang patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026, Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

Yang diraih persembahan daripada Yoni Boy dan juga Malik dengan lagu bertajuk Tanya Tuan. Buat kita pukul 12.45 minit tengah hari. Bila saudara, mini karnival masjid Kampung Parit Awang Yomping Johor. Okey, orang ramai dan juga penduduk setempat dijemput hadir ke mini karnival Masjid Kampung Parit Awang, anjuran jawatankuasa Masjid Kampung Parit Awang Yomping. Pelbagai aktiviti menarik dan juga manfaat menanti anda di sana. Pada bila? Pada 20 Ogos 2026, hari Khamis ni, lagi 2 hari lebih kurang, bermula 6 pagi hinggalah ke pukul 5 petang. Bertempat di Masjid Kampung Parit Awang dan insyaAllah majlis akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Farid bin Haji Muhammad Khalid, Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor. Antaranya yang menarik yang anda boleh pergi, ada jualan ramah, jualan produk kampung, pemeriksaan kesihatan dan juga pameran, demonstrasi bomba dan juga JPAM, kuliah subuh, tazkirah Zohor dan juga peraduan mewarna bagi kanak-kanak. Okey, ajak keluarga, ajak jiran-jiran dan juga ajak semualah. Bila? Pada 20 Ogos 2020 hari Khamis ni, bermula 6 pagi hingga 5 petang, bertempat di Masjid Kampung Parit Awang. Kan, ISKO, jawatankuasa ataupun pengerusi jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor pun ada. Jadi kita boleh bawa anak-anak, kita ambil untuk sama-sama terlibat dengan aktiviti ini. Kan bagus ni, daripada pukul 6 pagi ada macam-macam jualan ramah, jualan produk kampung, kan macam-macam lah. Kalau sini semuanya ada, jadi kena datang. Okey, ini antara aktiviti anda boleh buat bersama dengan keluarga hari Khamis ni. Kalau tak ada apa-apa kan, anak mungkin ada yang sekolah pagi, balik sekolah boleh pergi kat Yomping. Dekat je Yomping, tak sampai 2 jam kot. 1 jam lebih je, lebih kurang. Harap-harap tak jam lah. Taklah, hari Khamis ni tak jam, hari Jumaat mungkin lah kan. Hari Khamis ni okey, boleh je pergi Yomping. Jom kita pergi Yomping sama-sama. Okey, jangan lupa juga untuk bersama dengan kami pada 24 Ogos ni, hari Isnin, bersama dengan Suzy, DJ Kiss ada, Sophie ada, DJ D ada, saya ada insyaAllah, bersama dengan program Semangat Aspirasi Merdeka kan. Kat mana? Dekat Menara Taman Sari tu. Kami ada kat situ daripada pagi sampailah ke petang. Bukan kami je penyampai-penyampai di Johor FM, penyampai di Melaka pun akan hadir sama untuk memeriahkan Semangat Aspirasi Merdeka bagi tahun 2026. 22 hari bulan pun kita ada program juga, tapi kena tunggu apa programnya, sama-sama kita nantikan. Bila sebelum kita teruskan hiburan, dengarkan dulu promo ni untuk anda.

Itu dia Farah dengan lagu bertajuk Mengapa dan juga Janji Manis. Semua saya pernah mencuba untuk menyanyi lagu Mengapa. Bolehlah, awal-awal sampailah, lepas tu tak sampai. Okey, 12.55 minit tengah hari untuk bandar muslimin dan muslimat. Macam tu solat Fardu Zuhur hari ini untuk hari Selasa 18 Ogos ni. Bagi zon 1 Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1.08 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kuala Kertai Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.12 minit tengah hari. Bagi zon 3 pula Pontian dan juga Keluang 1.13 minit tengah hari. Dan untuk zon 4 bertempat Muar Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 1.16 minit tengah hari. Kalau kita nak teruskan lagi buruk pukul 1, nanti kita akan dapat dengarkan berita. Sebab tu akan saya terus temani anda untuk jam yang kedua dalam Variasi Permata edisi hari ini.

Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memuktamadkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran berakhir. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026. Atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia sedang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab sesama Muslim, iaitu menjaga hati daripada sifat hasad. Hati ini ibarat sebuah bekas. Kalau diisi dengan air yang jernih, maka tenanglah dia. Tapi kalau sekiranya kita letakkan racun dengki, maka keruhlah seluruh kehidupan kita. Kadang-kadang kita melihat orang lain bahagia, hati kita terasa sempit. Kita melihat orang lain berjaya, jiwa kita gelisah. Kita melihat orang lain dipuji, hati kita terasa pedih. Saudara, itulah hasad. Penyakit yang senyap tetapi membakar pahala. Tak nampak di mata tetapi berat di sisi Allah. Mari kita muhasabah diri kita setiap hari. Kita perlu tahu yang pertama, hasad memakan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhkanlah diri kamu daripada hasad. Kerana hasad itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu, api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bayangkan kita sembahyang, kita sedekah, kita berzikir, tapi dalam masa yang sama kita iri hati kepada orang lain. Pahala tu bukan hilang sedikit, tapi hangus seperti kayu kering dibakar api. Contoh, kita nampak jiran sebelah beli kereta baru, kita tak mampu, lalu kita rasa tak senang. Itulah api kecil yang jika dibiarkan akan membakar segala amal kita. Yang kedua, tidak redha dengan takdir Allah. Hasad ini sebenarnya tanda hati kita tidak redha. Seolah-olah kita persoalkan pembahagian Allah. Kenapa dia dapat, aku tak? Kenapa dia senang, aku susah? Sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Contoh, kita tengok kawan kita naik pangkat, kita mula cakap dalam hati kita, kenapa bukan aku? Tanpa sedar, kita sedang pertikaikan takdir Allah. Maka, hati-hatilah, kerana orang yang tidak redha tidak akan pernah tenang. Yang ketiga, doakan kebaikan untuk orang lain. Inilah ubat hati. Kalau hati mula terasa dengki, jangan dilayan, tetap lawan. Bagaimana? Doakan kebaikan untuk orang tu. Ya Allah, berkatilah dia, tambahkanlah lagi rezeki dia. Mungkin lidah terasa berat, tetapi di situlah penawarnya. Contoh, kawan kita berjaya dalam perniagaan. Daripada kita cemburu, kita ucap alhamdulillah, semoga Allah tambah lagi kejayaan kamu. Lama kelamaan, hati kita akan lembut dan dengki itu akan mati dengan sendirinya. Yang keempat, rezeki di tangan Allah. Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-26, Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa yang Allah kehendaki dan menyempitkannya juga bagi siapa yang Allah kehendaki. Rezeki bukan kita yang tentukan, bukan manusia yang bagi, tapi Allah. Contoh, kita kuat kerja tapi hasilnya sikit. Orang lain nampak santai tapi rezekinya luas. Jangan iri, kerana Allah memberi bukan sekadar pada usaha, tapi pada hikmah dan rahsianya. Yang kelima, hati bersih, hidup kita akan tenang. Orang yang hatinya bersih, hidupnya ringan, tak sibuk memikirkan apa yang orang lain ada, tetapi sibuk mensyukuri apa yang Allah beri. Dia tidur lena, dia bangun dengan tenang. Contoh, dua orang hidup sederhana. Seorang sentiasa membandingkan, hidupnya gelisah. Seorang lagi bersyukur, hidupnya damai. Bezanya bukan pada harta, tetapi pada hati. Yang keenam, syurga untuk hati yang sejahtera. Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-89, illa man atallaha biqalbin salim. Saudara yang dirahmati Allah, dekat akhirat nanti bukan harta yang menyelamatkan kita, bukan pangkat, bukan kedudukan, tetapi hati yang bersih, hati yang bebas daripada hasad, hati yang bebas daripada dengki ataupun kebencian. Itulah tiket menuju ke syurga. Ada seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Para sahabat hairan, apa amalan hebat dia. Apabila bertanya, beliau berkata, aku tidak pernah menyimpan hasad dalam hati aku terhadap mana-mana Muslim. Allahu Akbar. Amalannya nampak sederhana, tetapi hatinya luar biasa bersih. Menyebutnya mudah, tetapi melakukannya sangat berat. Para pendengar yang dikasihi, bersihkan hati kita, buang dengki, buang iri, buang prasangka. Kerana hati yang bersih adalah hati yang dekat dengan Allah. Dan hati yang dekat dengan Allah akan dipanggil pulang ke syurga. Semoga kita termasuk dalam golongan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita berada di dunia. Dunia merupakan tempat persinggahan bagi manusia dan merupakan tempat untuk mengumpulkan kerja-kerja untuk dibawa ke akhirat, iaitu alam terakhir, iaitu tempat yang kekal abadi. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan dunia dan akhirat, menjadikan kehidupan kita berada di dunia sebagai ujian kepada kita untuk menilai siapakah manusia yang paling baik amalannya. Kerana di akhirat kelak, kedudukan manusia akan ditentukan berdasarkan apa-apa yang mereka lakukan ketika berada di dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang memandu kita, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah kamu yang ditetap kamu diri melihat dan memerhatikan apa-apa yang dia telah sediakan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Saudara-saudara sekian, namun begitu, pada hari ini masih ada di kalangan kita manusia yang berebut-rebut mengejar nikmat dunia yang sedikit ini berbanding dengan nikmat akhirat yang jauh lebih besar dan kekal. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk kasihkan dunia secara berlebihan, secara keterlaluan, seperti terlalu mengutamakan kehendak hawa nafsu semata-mata. Termasuk juga mengutamakan perhiasan dunia seperti harta kekayaan, pangkat dan sebagainya, sehingga melalaikan diri untuk menunaikan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam suratul An'am ayat 32, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya alam akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Saudara sekalian, daripada maksud ayat tadi, kita diingatkan supaya tidak terlalu gairah dalam mencari kesenangan hidup di dunia. Kerana kehidupan dunia bukanlah satu matlamat yang utama. Memang tidak salah. Tidak salah jika seorang itu ingin mencari nikmat harta dunia dan kekayaannya. Akan tetapi, biarlah berpada-pada dan tidak mengabaikan kehidupan di akhirat. Alangkah baiknya jika segala nikmat yang kita perolehi di dunia diguna sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa kemewahan dunia tidak akan kita bawa bersama-sama tatkala tubuh dimasukkan ke liang lahat. Akan tetapi bekalan akhirat itu adalah lebih utama berbanding kehidupan sementara di dunia. Sesungguhnya dunia hanyalah wasilah atau wadah menuju ke arah kehidupan abadi, iaitu kehidupan yang kekal di akhirat. Maknanya dunia ini sementara saja. Orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman dan bertakwa akan menjadikan dunia sebagai persinggahan sementara, mempersiap bekalan amal ibadah, amal soleh untuk persediaan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu berada di waktu petang, jangan kamu tunggu sehingga waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu sehingga waktu petang. Ambillah daripada waktu sehatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu sakitmu. Dan ambillah dari waktu hayatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu matimu. Oleh itu, saudara-saudara sekian, tugas kita orang yang beriman, hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempersiap diri untuk memperbanyakkan amalan soleh sebagai bekalan untuk menuju kebahagiaan hidup kekal di akhirat. Gunakanlah segala kenikmatan dunia seperti harta kita miliki kepada perkara yang membawa kebaikan, dengan membuat, yakni menunaikan seperti zakat yang wajib, berwakaf yang sunat, bersedekah, memberi nafkah kepada keluarga, membantu orang lain dan sebagainya. Sementara nikmat umur yang Allah kurniakan kepada kita untuk mengabdikan diri kepadanya, dan jangan sekali-kali kita menggunakan untuk jalan yang tidak betul. Begitu juga nikmat ilmu, kita mengajak dan membimbing manusia ke jalan kebaikan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Taala. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat kekuasaan, nikmat pangkat, kedudukan. Gunakanlah dengan amanah, adil dan bertanggungjawab. Hal ini kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saudara sekalian, oleh itu selagi kita diberi nafas, diberi umur, dipanjangkan usia, diberikan nikmat kesihatan, masa dan sebagainya, tingkatkanlah amal ibadah. Usahlah untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa Taala. Janganlah kita menjadi orang yang rugi, menyesal di akhirat. Mari kita jadikan dunia sebagai jembatan untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, biola, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Portugis iaitu viola. Maksudnya, sejenis alat muzik yang dimainkan dengan penggesek dan rupanya seperti violin. Rupanya seperti violin tetapi lebih besar sedikit dan mengeluarkan bunyi yang lebih rendah. Ayat contoh, pemuzik itu memperoleh pendapatan yang lumayan selepas melibatkan diri dalam persembahan biola secara solo dalam persembahan antarabangsa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Variasi permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

DJ Johor akan ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekarkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan Bintang Patriotik. Siapa tahu, mungkin anda Bintang Patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026, Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin.
1: Hai Cikgu.
0: Hai Wak.
1: Khabar eh?
0: Waras. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ini?
1: Dinuiki simpenak wala yo.
0: Boleh lah tu.
1: Nah, takon khabar eh pendengar khabar eh. Piye-piye khabar eh kapeh pemiring dinuiki.
0: Itu Wak tanya.
1: Tanya.
0: Apa khabar semua pendengar hari ini? Piye khabar? Piye khabar?
1: Khabar? Pemiring.
0: Pemiring.
1: Dino iki.
0: Dino iki. Cik Kis nak cuba laju sikit.
1: Okey.
0: Piye khabar? Khabar pemirong. Pemirong pula wah.
1: Pemiring.
0: Pemiring. Mana datang pemirong ni wah?
1: Pemirong jadi O tu.
0: Piye khabar? Piye
1: khabar?
0: Piye khabar?
1: Khabar. Pemiring dino iki.
0: Pemiring dino iki. Awak susah benar ni wah.
1: Takpelah kita belajar.
0: Kita belajar. Tapi ayat ni memang kita boleh selalu selalu gunakan untuk para pendengar kan. Jadi
1: betul.
0: Untuk semua para pendengar semua, piye khabar? Khabar pemiran dino iki.
1: Okey, benar.
0: Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kejayaan bukan tentang siapa yang cepat, tetapi siapa yang konsisten. Tumpukan pada usaha berterusan, walaupun perlahan, dan jangan terpengaruh dengan pencapaian orang lain. Konsistensi membina asas kukuh untuk kejayaan jangka panjang yang lebih bererti. Setiap langkah yang diambil dengan disiplin menambah pengalaman, keyakinan dan kemahiran diri.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Hai, hai, hai. Kak G datang lagi dalam Gincu Merah. Ah, okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak G nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Ah, hari ini kena dengar Ini dia Kak G nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka ke hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ha, ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja, iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Ha, tapi kalau wajah kita berpeluh ke lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau, tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan cuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G dalam Gincu Merah. Ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

Itu dah persembahan daripada Hazami dengan lagu bertajuk Kata Untuk Semua. 2.15 minit petang. Kadang-kadang kata ni boleh memberikan janji manis. Kata ni juga kadang boleh menyakitkan hati. Sebab tu kita kena jaga perkataan kita. Takut mungkin pada kita gurauan tapi tidak pada orang yang menerima. Mungkin pada kita biasa je tapi luar biasa kepada orang yang menerima. Dan mungkin orang yang berkata-kata mudah melupakan apa yang dia katakan. Tapi orang yang menerima kata-kata anda ataupun kata-kata kita ni sukar untuk melupakan. Sebab tu kadang, oh dulu cakap macam ni. Mana ada cakap macam tu? Kan? Sebab tu kan sentiasa berhati-hati dengan kata-kata kan. Orang yang menerima ni, dia yang terima, dia yang simpan, dia yang tahu. Kan sebab tu kalau orang tungkit jangan marah. Sebab kita kena jaga kata-kata kita gitu. Okey, 2.19 minit datang. Sebelum kita teruskan hiburan di Johor FM Permata Selatan juga menerima panggilan daripada anda. Saya nak kongsikan sikit berkaitan dengan kedudukan pingat. Okey, kedudukan pingat untuk Sukma Selangor sehingga 24 bermula 15 Ogos sehingga 24 Ogos 2026. Okey, Johor berada di tangga yang ketiga dengan pungutan pingat emas 13, perak 16 dan juga gangsa 14 menjadikan jumlah keseluruhan 43 pingat bagi kontijen negeri Johor. Okey, kalau di tangga pertama Selangor, kedua Terengganu, Johor tempat ketiga, keempat Sarawak. 5 wilayah persekutuan, 6 Pulau Pinang, Sabah berada di tangga yang ketujuh, Pahang pula berada di tangga yang ke-8, Perak Atikoma nombor 9, Perlis. Perlis 10, Kelantan nombor 11, Kedah nombor 12, tangga yang berada di tangga yang ke-12, Negeri Sembilan, Kojolobu. Di tangga yang ke-13, Melaka, marilah tangga ke-14. Dan Brunei Darussalam berada di tangga yang ke-15. Okey, kalau nak lihat jumlah mata yang dipungut oleh negeri-negeri yang ada ni dalam Sukma 2026 ni, boleh lihat di media sosial. Okey, Johor berada di tangga. Oh! Sarawak dah naik, Bek. Baru baca kan. Sekarang Sarawak berada di tangga yang ketiga. Johor jatuh anak tangga. Berada di tangga yang ke-4. Macam carta lagu kan. Baru je. Ini yang terbaru. Oi, panjat saya. Panjat itu kan. Ini yang terbaru. Okey, maksudnya sebab apa? Sebab walaupun jumlah keseluruhan Sarawak adalah 35 pingat yang dipungut. Tetapi Sarawak baru saja memenangi pingat emas. Jadi bermakna Sarawak 14 emas, Johor 13 emas. Sama-sama kita doakan semoga kontijen Johor ni beroleh kemenangan dan membawa pulang pingat emas yang

0: Itu dia Afgan dengan lagu bertajuk Jodoh Pasti Bertemu. Jadi kita kena sabar dengan jodoh kita cepat atau lambat. Kalau sekarang punya trend lah budak-budak Gen Z sekarang ni punya trend, tak apa. Mungkin jodoh kau tengah sekolah tadi kak. Gitu. Jadi jodoh tetap ada insyaAllah. Sentiasa bersabar. Kadang-kadang kita tak dapat apa yang kita nak, tapi kita dapat apa yang kita perlu. Itulah nama dia, saling melengkapi antara satu sama lain. Nak cari yang sempurna memang tak ada, tapi saling melengkapi itu ada. Cik cakap pandai . Baiklah, seperti yang dijanjikan, saya nak cuba panggilan daripada anda di tiga talian mesra Jura FM 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Kalau boleh lah, kalau boleh, siapa yang dah hantar kiriman melalui WhatsApp Jura FM, jangan call. Sebab tadi saya dah bacakan kiriman anda kan melalui WhatsApp Jura FM kan. Kalau boleh yang dah hantar kat WhatsApp, tak payahlah telefon. Kita bagi peluang ke orang lain . Okey, daripada Kak Tina Renggang kata, "Assalamualaikum Nurul, nak tunjukkan ucapan buat cucu saya bernama Muhammad Nuhak Omar dan juga Nur Kaila yang menyambut hari lahirnya pada hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, sihat selalu. Semoga menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Amin." Okey, terima kasih. Hello Jura FM, siapa tu?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Nurul, sihat?
0: Baik, Alhamdulillah sihat.
1: Nurul?
0: Ya.
1: Mana dia Taufik, lama tak dengar suara dia?
0: Taufik dah tak ada.
1: Ya ke?
0: Taufik dia dapat, dia dah kerja tempat lain lah, dapat offer tempat lain.
1: Oh,
0: ya ke? Ya. Masa tak dengar lah. Tak dengar lah tu masa tu. Masa Taufik tak bagi ucapan terima kasih untuk semua.
1: Tak dengar. Masa tu kita dekat bawah. Itu kat atas. Jadi tak dengar.
0: Yelah, macam sibuk masak kan. Orang dah pernah masak.
1: Awak dah.
0: Okey lah.
1: Tapi Taufik ni baru nak berjalan-jalan dengan jualan. Dah dapat tempat lain kan?
0: Rezeki dia lah. Rezeki. Dapat tempat lagi baik, lagi bagus kan? Pergilah. Itu je nak tanya.
1: Dulu tak tanya pula saya hari ni masak apa.
0: Okey lah, hari ni masak apa lah. Okey, masak apa?
1: Okey lah, hari ni kita masak daging dulu.
0: Daging masak apa?
1: Daging masak kunyit.
0: Okey, daging goreng kunyit lah.
1: Daging goreng kunyit.
0: Daging goreng kunyit, bukan daging masak kunyit.
1: Yelah, betul.
0: Daging goreng kunyit, lepas tu?
1: Daging goreng kunyit, lepas tu kita ada masak sambal tadi. Dengan sayur tawi, itu je lah dulu.
0: Itu dah cukup lah tu, lengkap lah. Ada sayur, ada daging, betul, ada sardin, ada ikan kan.
1: Betul, macam mana tak ada masak pedas. Jadi kita kena masak sayur tawi dulu.
0: Sawi masak air lah.
1: Dia makan pedas.
0: Betul, orang tu memang macam tu. Mak saya pun macam tu juga. Makan pedas sikit dia dah mula perut tak elok lah. Dah mula start sakit perut.
1: Tapi kan dulu kalau dia nak, kita kena bagi juga dulu. Kalau kita nak sikit, kita kena bagi.
0: Betul. Itu bagi dia jamah lah. Tapi selalunya mak-mak akan tahulah dia akan makan sikit lah untuk jamah kan. Nak tengok sedap ke tak jumari masak ni.
1: Betul.
0: Sebab kadang-kadang mak terpaksa cakap sedap walau tak sedap.
1: Okay.
0: Kalau jumari masak lah. Okey lah.
1: Okey,
0: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Okey,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Jura FM.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hujan dah turun.
0: Apa lagi? Ni, angkat kain.
2: Oh, lebat dulu sini hujan.
0: Oh, lebat .
2: Pes mangan?
0: Saya wis.
2: Pes mangan apa?
0: Mangan segar.
2: Mangan segar ya?
0: Segar.
2: Ulang tempe.
0: Orang ini tempe. Sekor, iwak, kalau daging pun ini. Boleh faham tak?
2: Iwak kutunya.
0: Tak lah, iwak sambal.
2: Iwak sambal?
0: Ini iwak sambal, kalau daging.
2: Kalau kamu cowok, makan tempe goreng.
0: Betul. Alah, saya yang Jawa ni pun tak berapa nak mahir sangat. Sikit-sikit boleh lah. Yang susah-susah ni, tak boleh lah saya.
2: Itu nak makan tempe banyak sikit.
0: Mau berkilo. Mau berkilo tempe nak kena makan ni.
2: Satu hari setengah kilo jadilah. Kalau nak lagi cepat, makan dengan kulit-kulit ke plastik ke.
0: Dengan dia punya daun-daun tu kan?
2: Dengan daun dia.
0: Daun ke dengan plastik ke kan? Lagi lancar cakapnya tu kan? Laju
2: tunggu
0: je cakap.
2: Tunggu punya dah setengah tahun ni.
0: InsyaAllah ada.
2: InsyaAllah
0: InsyaAllah.
2: Ucapan boleh silakan.
0: Boleh silakan.
2: Ucapan Neng Banjari tu, apa khabar Neng Banjari? Sehat. Lagi satu member tu ikan keli dalam tong. Ucapan sehat-sehat Ali. Ha, dengan tukang gunting pegang kepala tu.
0: Mm-hmm.
2: Berhati-hati pegang kepala orang. Baik-baik, jangan ganas sangat.
0: Ya. Yeah.
2: Nanti hilang jari-jari semua kena belasan orang.
0: Okey, okay, itu je. Okey.
2: Dengan urus sekali ya.
0: Okey, terima kasih.
2: Ini member saya sebelahnya.
0: Ha, siapa
2: ini
0: nama?
2: Orang Jawa juga ni.
0: Ha, siapa nama dia?
2: Nama
3: dia Zakaria.
0: Encik Zakaria.
3: Semangat.
0: Wis semangat, wis.
3: Eh, tu barang.
0: Alhamdulillah.
3: Ah, sego goreng.
0: Sego goreng.
3: Ah, makan sego goreng kau ni anu. Dok goreng.
0: Ui, enak. Wis gurih lagi. Wis cokok wis gurih. Oh, sambal eneng sambal belacan pula.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ini nak pergi rumah Kota Jaya.
0: Oh, iya ke? Nak pergi Kota Jaya?
3: Ah, rumah Kota Jaya.
0: Oh, ada berapa
3: jalan
0: rumah ni?
3: Jalan 2.
0: Ada berapa rumah ni?
3: Dah ada 2 rumah lah.
0: Ada 2 rumah eh? 2 rumah ke?
3: 3, 1, Kota Jaya 1.
0: 2 rumah ke? 2 bini orang rumah?
3: Ah, ini 2 rumah.
0: Ah, asyik baik 2 rumah.
3: Belum ada orang rumah lagi.
0: Belum ada.
2: Masih solo lagi.
0: Alamak.
2: Kena mencari.
0: Mana tahu ada yang dengar-dengar ni kan? Ada yang berkenan.
2: Dia kalau boleh nak cari dongak ke atas.
0: Ada dongak ke atas ramai. Yang nunduk tu tak ada. Yang nunduk tu susah nak jumpa sekarang. Okey, terima kasih.
2: Okey,
0: salam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam ya. Nak cari yang dongak ke atas lah. Hidung sampai tinggi 3 inci ada. Semua ada. Ini Jura Fan siapa tu?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar Nurul?
0: Baik, alhamdulillah.
4: Kaya akan bukit lintang. Lama dah tak bukit.
0: Oh, itulah saya dengar suara ni. Suara ni macam dah lama tak dengar ni.
4: Malam je Nurul. Dekat 6 bulan juga.
0: Oh, sihat ke?
4: Malam lah cakap.
0: Oh, okay. Kurang-kurang sikit lah kesihatannya.
4: Sihat-sihat sikit ya. Nak makan dah?
0: Saya dah.
4: Nak ucapkan selamat pengantin baru layak penurut.
0: Boleh, silakan.
4: Ucapkan selamat pengantin baru pada anak saudara saya, Mamat Zuri dan Mamat Nur.
0: Mm-hmm.
4: Yang akan berlangsung 20 bulan dekat Melaka.
0: Mm-hmm.
4: So, mungkin selamat dia jemput pergi juga, tak sihat malam nak pergi.
0: Mm-hmm.
4: Ucap selamat pengantin je lah. Pada kawan-kawan lama dan baru, dengan lama tak jumpa lah.
0: Iya. Yeah.
4: Tujuan Nurul ya.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan lagi hiburan di Jura FM Permata Selatan. Depan saya akan terima lagi panggilan daripada anda. Okey.

0: Itu dia lagu bertajuk Bintang Yang Hilang, Arvian Dewi untuk anda. Okey, sekejap je dah pukul 2.46 minit petang kan. Tapi tak apa, anda masih lagi bertemankan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista. Okey, kita nak terima lagi panggilan daripada anda. Tapi sebelum tu saya nak bacakan kiriman telah dihantarkan melalui WhatsApp Jura FM ni. Kiriman dari Watnah. Okey. Dia kata hari ni, tengah hari ni masak mihun Nurul. Nanti ada maulud kat masjid. Mampir ni Nurul mangan mihun Koro Watnah. InsyaAllah kalau dekat saya sampai Watnah zap kat tempat saya tu. Sekejap je sampai kan. Okey, selamat petang. Untuk sahabat-sahabat Guru SKS, untuk Cik Nin Banjari dan juga isteri Wak Jima, Safia Ahmad. Selamat hari lahir juga untuk Safia Ahmad, untuk semua pendengar-pendengar Jor FM. Okey, dia kata Nurul nak tanya, Pari Awang tak jauh tak jauh tak dari Pari Yani? Ada DJ Nurul ke datang ke Pari Awang? Alamak, saya tak pastilah insyaAllah eh. Okey, kiriman daripada pendengar kita ni Kak Ruby, Kak Rubia Ruby dari Kampung Seri Gajah Ca'a. Salam sayang buat semua pendengar Jor FM, buat semua penduduk Kampung Seri Gajah Ca'a, buat semua saudara mara yang jauh dan juga dekat, terutamanya keluarga di Kepulauan Riau Bengkalis Indonesia. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia semalam buat suami tercinta Rahmat Ismail, kakak Farah di ILKKM Perak, Abang Is, Akak Syakina, Baby Sheila. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. InsyaAllah, amin. Dari Kak Jaimah, hadir dari Kampung Sungai Berkukup, nak tumpang satu selit ucapan ringkas di sini dulu, boleh? Boleh. Nak buat ucapan selamat petang, salam manis tanpa gula buat semua sahabat-sahabat yang menali diri ini, adik-beradik, saudara mara, tak kira walau di mana jua berada, untuk semua, untuk semoga semuanya sentiasa sihat-sihat, ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, itu saja. Terima kasih Nurul. Sama-sama untuk anda. Okey, siapa tu? Hello Jor FM, siapa tu?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa besar jauh nak bunyi suara?
0: Eh tak, saya dengar jelas je.
1: Halo?
0: Hello, dengar tak?
1: Bunyi suara jauh sangat.
0: Eh jelas, saya dengar jelas kat sini.
1: Tak dengar langsung.
0: Tak dengar, telefon balik.
1: Di sini hujan lah Nurul.
0: Oh iya ke, hujan lebat kot. Mungkin sebab
1: hujan lebat kot ni.
0: Saya rasa sebab hujan kot.
1: Itulah.
0: Okey, teruskan ucapan. Ada ucapan ke? Silakan.
1: Kenapa tak dengar suara Nurul?
0: Okey. Hello. Nanti telefon balik ya. Hello, Jor FM. Siapa tu?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh Nurul, baru lepas duduk penat.
0: Buat apa sampai penat?
2: Dari pagi basuh kain, dua bakul.
0: Dua bakul lah basuh kain eh? Basuh tangan ke apa?
2: Makan mesin ayam.
0: Terkejut juga kan? Dia punya penat macam basuh tangan.
2: Satu bakul besar, ambilnya. Satu bakul saya punya semalam, saya dah basuh malam tadi.
0: Okey.
2: Lepas tu mak cakap kau duduk lah, nanti kan kau penat lagi kan?
0: Okey. Tapi dah selesailah semua.
2: Siap lah.
0: Alhamdulillah.
2: Nak pergi ucapan sikit tak boleh?
0: Boleh.
2: Pada
0: silakan.
2: Anak saudara Lu Ain, Muhammad Zaini, dengan Hari Nisha, hari ni lah. Dah berlapan ni. Seorang tu anak saudara, seorang tu cucu.
0: Okey.
2: Ucapan sangat petang lah. Pada Jumari tu makan tinggal ingat air kantor sikit orang kembang bayi ni eh.
0: Okey, itu saja.
2: Okey. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Jor FM, siapa tu? Hello Jor FM.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini Kak Ruby dari Kampung Seri Gajah Ca'a.
0: Iya, Kak Ruby.
3: Apa khabar tu?
0: Baik, alhamdulillah, sihat.
3: Dah makan belum?
0: Saya dah.
3: Tak kena makan, tambah naga, suara sedap.
0: Itulah, kalau kondisi. saya dekat rumah Kak Ruby hari-hari, saya bungkus je. Makanan saya hari ni ditajuk oleh Kak Ruby.
3: Aduh, sabila lah nak jumpa Nurul.
0: InsyaAllah, ada rezeki. Saya kan selalu balik kampung, tapi waktunya. Sebab saya selalu balik kampung malam tau.
3: Malam
0: kita bekerja. Sebab kita bekerja, balik kerja selalunya hari Jumaat tu. Siap-siap selalunya saya memang akan balik malam lah. Paling cepat pun pukul 10 malam. Itu paling cepat. Itulah kalau balik pun, biasalah kalau dia dah duduk rumah mak kan, nak balik tu liat tau. Kalau boleh balik tu lambat-lambat kan macam tu kan.
3: Yeah, betul-betul. Kalau boleh subuh-subuh kan.
0: Betul. Sebab tu saya selalu kena marah je sampai mak cakap mak bukan halau tapi mak kesian lah gitu. Malam-malam. Kan. Tapi kita pula memang tak nak balik cepat.
3: Ya, yeah, betul-betul memang tak boleh lambat-lambat
0: kan. Kalau balik rumah mak Rabah ni balik kampung memang kalau boleh nak lambat-lambat je.
3: Itulah balik rumah mak ni dapat ngulur-ngulur sikit.
0: Ya.
3: Aduh, silah Nurul. Yeah. Akan nak pergi ucapan lah.
0: Boleh-boleh, silakan.
3: Buat pelanggan warung Kak Rudy, buat pekerja warung Kak Rudy, Nur, Wirda, Is, Daud, kerja rajin-rajin tau. Sama pelanggan nanti kita tambah gaji.
0: Ya. Yeah.
3: Okeylah, buat bonda tu sayang. Di Pulau Riau Indonesia, insyaAllah ada masa kita balik jumpa bonda. Ni sekarang ni tengah matika sana kan.
0: Betul.
3: Paneka ni banyaknya Nurul.
0: Dekat Indonesia saya tengok sambutannya bukan dekat satu tempat tau. Semua kampung-kampung pun sambut.
3: Iya, kalau kampung akak ni kalau dulu masa sekolah dulu ini buka tabung.
0: Yeah.
3: Memang jajan untuk hari kemerdekaan ni lah.
0: Betul ada perarakan kat kampung-kampung kan. Ya Allah, saya tengok.
3: Memang
0: seronoknya.
3: Memang bestnya lah. Masa sekolah dulu ingat ha, memang best lah. Sekarang akak dah warga negara sini jadi macam balik pun tak boleh lama.
0: Ya, betul.
3: Tapi ingatlah masa-masa sekolah dulu best gila lah memang.
0: Saya tengok ni kan, saya ada satu kampung ni kan. Dia dalam kampung ni ada tiga lah, macam tiga ke empat kan. Semua buat tema masing-masing. Tema buat apa, kambing, macam-macam. Saya tak seronok tengok diorang.
3: Itu perarakan, pawai namanya.
0: Pawai.
3: Ya, setiap sekolah nanti ada bagi peserta datang. Setiap kampung bagi, yang best lah.
0: Betul.
3: Nurul bila nanti bolehlah ikut akak balik sana.
0: InsyaAllah. Boleh. Saya nak juga jalan-jalan ke sana kan.
3: Boleh. Kita akak tu kat Riau je. Banyak laut.
0: Riau dekat ni?
3: Dekat je. 2.5 jam. Kalau akak lalu Muar, 2.5 jam.
0: Oh, naik ikut Muar. Besok.
3: Bengkalis. Langsung terus Bengkalis.
0: Okey. Boleh juga jalan-jalan
3: dekat
0: kan?
3: RM200. RM200 je tambangnya pergi balik.
0: Pergi balik RM200. Cantik. Bulan depan lah saya kumpul duit je.
3: Assalamualaikum.
0: Okey, saya rasa itu saja yang sempat saya terima panggilan daripada anda. Dan insyaAllah kalau sempat esok saya ada lagi untuk temani anda dalam Warasi Permata ada lagi. Okey, kalau nak hubungi saya esok kalau sempat, hantarkan kiriman melalui WhatsApp Jura FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan lagi buram pukul 3 nanti. Kita ada muzik tanpa henti MTH di Jura FM. Okey.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: MTH Music tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nurul Huda Abdullah. Antara tajuk utama hari ini, kadar tambang RTS Link Johor Bahru Singapura bakal diumumkan dalam masa terdekat. Penggunaan AI pada poster Bulan Kebangsaan perlu dibuat dengan berhemah. Berita sepenuhnya. Kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan kedua-dua negara dalam masa terdekat. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok berkata, perkara itu kini berada pada peringkat akhir perbincangan. Beliau berkata demikian ketika lawatan meninjau kemajuan projek dan kesiapsiagaan operasi RTS Link di Bukit Cagar, Johor Bahru. Menurutnya, pengumuman kadar tambang dan tarikh muktamad operasian akan dibuat serentak oleh Singapura dan Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, projek RTS Link Bukit Cagar bakal dihubungkan terus dengan KTMB komuter menerusi pembinaan sebuah jejambat bernilai RM60 juta.
1: Kita akan membina satu linkage di antara RTS Link dengan KTMB untuk menghubungkan secara langsung dari stesen KTM untuk sampai terus ke RTS Link ini melalui jejamban. So that will cut down the walking distance between the commuter station and RTS Bukit Cagar. So that is help to encourage people to take commuter.
0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok. Jejambat itu dijangka mengambil masa kira-kira 12 bulan untuk disiapkan. Projek RTS Link kini memasuki fasa ujian dan pentauliahan sebelum dibuka kepada orang ramai. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam menghasilkan poster dan video sempena sambutan Bulan Kebangsaan perlu dilakukan secara berhemah, khususnya membabitkan fakta dan berkaitan negara. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, penggunaan AI perlu dimanfaatkan dengan memastikan maklumat yang dimasukkan sebagai arahan adalah tepat.
2: AI ini sebenarnya dia bukan menggantikan manusia, tapi dia mempercepatkan dan menghebatkan lagi kerja manusia. Jadi siapa yang tidak menggunakan AI ni, mungkin mereka akan ketinggalan zaman. Nak tak nak, memang kita akan terdedah dan akan menggunakan juga teknologi yang ada dalam market, dalam pasaran ini lah. Jadi sudah tentulah, kena gunakan sebaik mungkin, pastikan perkara-perkara yang kita nak buat tu perkara yang betul, ada faktanya. Jangan jadikan ini satu benda yang memudaratkan.
0: Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali, Esko Pendidikan dan Penerangan. Guru, ibu bapa dan masyarakat juga berperanan sebagai sumber rujukan kepada generasi muda bagi memastikan maklumat yang dijana tepat selain berkongsi kandungan tidak sahih kepada umum. Sebuah kereta dipandu seorang warga asing disita atas kesalahan lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh menerusi OPEWA yang dijalankan di sekitar Jalan Jorak Bukit Pasir Muar semalam. Menerusi perkongsian di Facebook JPJ Johor, operasi itu dijalankan bagi mengesan dan mengambil tindakan terhadap kenderaan yang melanggar peraturan. Dalam pada itu, di Pontian, sebuah lagi kereta turut disita atas kesalahan sama selain tiada perlindungan insurans yang sah. Sukan Malaysia Sukma Selangor, atlet Johor terus menunjukkan persembahan konsisten pada hari keempat kejohanan apabila mengutip 13 pingat emas, 16 perak dan 14 gangsa. Kedudukan terkini, kontijen Johor sehingga 2 petang tadi masih kekal di posisi ketiga dengan keseluruhan 43 pingat di belakang pendahulu Tuan Rumah Selangor dan Terengganu. Sekian berita yang disunting Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM, Permata Selatan.

0: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Biola, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Portugis iaitu viola. Maksudnya, sejenis alat muzik yang dimainkan dengan penggesek dan rupanya seperti violin. Rupanya seperti violin tetapi lebih besar sedikit dan mengeluarkan bunyi yang lebih rendah. Ayat contoh, pemuzik itu memperoleh pendapatan yang lumayan selepas melibatkan diri dalam persembahan biola secara solo dalam persembahan antarabangsa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: 18 jam sehari semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Hai, saya Cik Liz. Saya berniaga makanan sekitar Bandaraya Johor Bahru.
1: Okey, hai Cik Liz.
0: Hai.
1: Baik Cik Liz, nak tanya dengan Cik Liz. Dah berapa lama berniaga?
0: Okey, saya berniaga ni dah lama sebenarnya. Okey, tapi yang saya mula daftar SSM ni bermula tahun 2004. Ya, saya bermula dengan perniagaan bridal dan jahitan pakaian.
1: Macam berbeza bridal ataupun yalah andaman semua kan. Okey, pakaian dan sekarang ni makanan. Kenapa bertukar arah?
0: Okey, dia bermula macam ni tau. Sebelum ni saya adalah wedding planner. Saya bermula dari kecil-kecilan sampai besar. Wedding planner dan bila PKP kita tak tahu, kita lost sebenarnya bila PKP ni. Apa nak buat kan. So suka tak suka, sebelum tu saya memang dah ada juga lah sikit-sikit berniaga makanan ni. Tapi sebelum tu kakak saya yang masak catering ni, bukan saya.
2: Okay,
0: tapi bila PKP, so saya kena teruskan lah apa yang boleh. Apa yang semampunya kita buat untuk ekonomi kita di musim PKP dulu. Okay, jadi saya teruskan dengan perniagaan F&B lah. Sehingga sekarang.
1: This on air. 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Itu bersama daripada Misha Omar dengan lagu bertajuk Semoga Abadi. 5:30 minit petang. Selamat datang kepada semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Saya tahu kebanyakannya semua dalam kenderaan memandu untuk pulang ke rumah. Semoga sampai ke rumah anda dengan selamat, insyaAllah. Walaupun penat, kena tetap berhati-hati. Walaupun jalan tu biasa, tapi tetap kena berhati-hati. Okey, yang mungkin juga dalam perjalanan nak pergi kerja ataupun nak keluar sekejap lah. Hari ni cuti, ada ambil BDR kan? Ada ambil BDR Selasa Rabu, ada ambil Rabu Khamis sebab hari Senin dengan hari Jumaat wajib bekerja kan? Jadi Selasa Rabu tu ada ambil 2 hari ataupun ambil yang Rabu Khamis 2 hari BDR-nya. Sekarang ada kat rumah, dah habis dah. Dia pukul 5. Kalau kita tadi pakai Spot Me tu pukul 8, pukul 5 habis waktu kerja. Kalau Spot Me pukul 7.30, 4.30 gitu. Kebanyakan semua macam gitulah sekarang ni eh. Lagi proses penjimatan minyak. Tapi tak apalah, betul dengar Jor FM Permata Selatan. Masa lagi berteman kan saya Nurul Huda Abdullah. Kita teman-teman sehingga ke jam 6 petang nanti. Okay. Okey, sekali lagi saya nak kongsikan bersama dengan anda. Jangan lupa mini karnival Masjid Kampung Parit Awang, Yongping, Johor. Pada 20 Ogos 2026 bermula 6 pagi hingga 5 petang bertempat di Masjid Kampung Parit Awang. Dan pengerusi insyaAllah yang akan dirasmikan oleh pengerusi jawatankuasa Hal-Ehwal Agama Islam Negeri Johor, iaitu Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Farid bin Haji Khalid. Ada macam-macam aktiviti, ada jualan ramah, jualan produk kampung, pemeriksaan kesihatan dan juga pameran, demonstrasi dari bomba dan juga jepam, kuliah subuh dan juga tazkirah zuhur, serta peraduan mewarna bagi kanak-kanak eh. Ajak semualah yang berdekatan boleh datang hari Khamis 20 hari bulan eh. Bila kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan Wings, peronda jaket biru untuk anda.

Itulah bersama pada Baby Shima, patung janda untuk anda sebelum tu bersama dengan adik dan juga Jalal Hamid. Nyut-nyut kepala. Okey, 5.45 bina petang. Saya akan undurkan diri dan insyaAllah kita akan bertemu lagi hari esok dalam segmen yang sama, Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Okey, selepas ni DJ seterusnya akan temani anda. Saya rasa Syamito akan temani anda. Mesti segmen yang terakhir itu Melodi Permata, 6 petang sampai 12.30 malam itu. Assalamualaikum, selamat petang. Bye-bye. Jumpa esok.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junainah Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini menyentuh emosi dan duit. Dalam kehidupan yang serba pantas ini, emosi dan duit sering berselisih tanpa kita sedari. Ada hari kita penat, ada hari kita gembira, ada hari kita sedih dan ada masa hati terasa kosong. Dan tanpa niat, jari perlahan-lahan meluncur scroll online screen. Di platform e-dagang, kita dengar suara ceria live sale bergema. Harga nampak mesra, hati yang letih terasa dipujuk. Beg kuning menjadi terapi sementara. Lega sekejap. Dopamin juga singgah sesaat. Namun, bila kotak tiba dan resit dibuka, datang pula rasa bersalah. Bukan kerana membeli, tetapi kerana membeli tanpa sedar. Menenangkan emosi dengan wang. Hakikatnya, duit bukan jadi ubat untuk jiwa yang letih. Sebelum tekan check out, berhentilah sejenak. Tarik nafas, tenangkan hati dan tanyakan pada diri dengan jujur. Aku benar-benar perlu atau aku ikut perasaan melulu? Kerana jiwa yang stabil tidak mudah terpedaya dengan diskaun emosi.
2: Tangkap 105.3 Gunung Emas, Padang Lerit, Sagir.

0: Hai, saya Pemonis, pengusaha kukis dari Batu Pahat.
1: Nak puan yang sulung umur berapa?
0: 27.
1: Okey, dah boleh, memang dah boleh sangatlah untuk menerajui perniagaan puan . Cuma tinggal lagi, kita biasa dengar kalau misalnya bila melibatkan perniagaan yang asalnya daripada mak dengan ayah, mungkin nenek moyang begitu kan, bila dah sampai dekat yang cucu cicit ni, dari segi rasa, dari segi kualiti tak sama. Orang mesti pergi datang, tak sama macam ayah dia dulu buat. Macam mana puan yang nak negaskan agar benda ni tak berubah walau sedikit pun pada anak puan?
0: Pertanya,
1: ada training ke mana ke?
0: Okey. Untuk nak mencipta sesuatu produk ni, resepi asal kena simpan. Tu kena tahu. Anak muda lagi pikat lagi cepat kot. Kan knowledge dia lagi jauh. Pertama, resepi asal tu kena simpan, jangan diubah. Dari sukatan apa pun jangan. Walaupun bahan mentah tu naik, itu kita tak boleh nak elak. Yang kita boleh ubah adalah packaging. Size dia. Itu je. Kemudian tu, untuk nak rasa dia lebih sedap, kita kena lahirkan dengan keikhlasan dalam kita buat produk. Sebab tu kita apa-apa pun kita pada kelas hati kita. Bila hati produk tu dah sejiwa dengan kita, produk tu sendiri yang akan memanggil customer. Itu sebenarnya. Buat produk apa pun, macam kita nak bagi makan anak kita kan, ikhlas tak kita nak bagi anak makan? Takkan kita mak nak bagi makan tak elok kan, walaupun sekadar jemput je, ikhlas tak? Itu yang buat sedap sebenarnya.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je. Semak, muat turun bil di Poten My Bill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari My Bill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
3: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
2: Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Berdampingan mesra

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih. Kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka? Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم. Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la taghdab, jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, tak apa, lain kali hati-hati, itu mendidik bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahat lah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا, maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, kenapa kau buat macam ni, tukar kepada, ayah sedih bila tengok perbuatan ni. Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar. Datang kepada anak, peluk dia. Cakap dekat dia, maafkan ibu. Ibu sayang kamu. Maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. #NaIlmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad bin Abdullah rasulihil amin wa'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala. Pada saat dan ketika ini masih lagi Allah panjangkan umur kita. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi memberikan kepada kita rezeki, dan bahkan bukan sekadar Allah panjangkan umur kita, tetapi Allah Subhanahu wa Taala meletakkan kita di tempat-tempat yang terbaik pada waktu-waktu yang terbaik, dan saat ini kita sedang melakukan amal-amal yang baik. Apa khabar semua pendengar daripada Johor FM? Mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Taala yang berpanjangan, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah hari ini kita akan mulakan dalam siri Dauratul Quran. Ingin sama-sama kita bermuhasabah ataupun ingin kita bawakan pemikiran sebentar pada waktu dan ketika ini. Kita cuba ingin bertanya dalam diri kita, agaknya kenapa ada Muslim yang mudah diperdaya? Agaknya bagaimana Muslim dipengaruhi oleh ideologi daripada luar? Dan bahkan bagaimanakah atau kenapakah Muslim yang pada hari ini mudah untuk meragui agamanya sendiri? Jawapannya kepada kita adalah dengan satu jawapan yang sangat sempurna, iaitu apa dia? Kejahilan. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah meletakkan ilmu sebagai pembeza yang paling jelas antara manusia, dan inilah yang ingin kita sentuh dalam pertemuan siri Dauratul Quran kita. Rujukan kita pada hari ini insya-Allah adalah berdasarkan daripada surah Az-Zumar juzuk yang ke-23 ayat yang ke-9 muka surat 459. Surah Az-Zumar ayat yang ke-20 ayat yang ke-9 juzuk yang ke-23 muka surat 459. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, amman huwa qanitun anaa al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahu al-azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab di hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah lagi kepadanya, wahai Rasulullah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan yang hari ini kita persoalkan yang akan memberikan jawapan adalah dengan hal yastawi. Pertanyaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timbulkan ini, adakah sama? Dalam bahasa Arab, ini disebut dengan soalan yang dipersoalkan yang mana jawapannya sudah pun jelas. Ya, ini kalau bahasa kita apa kita nak faham, retorik. Ya, ini soalannya nampak macam retorik sebab jawapannya sudah jelas, iaitu pastinya tidak sama. Imam At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan bahawa Allah menjadikan ilmu itu sebagai pembeza antara mereka yang dapat melihat hakikat kehidupan dengan mereka yang buta darinya. Orang berilmu tentang Allah dan agamanya tidak akan diperbodohkan dan tidak akan tersesat. Ini adalah panduan daripada siapa? Iaitu Imam At-Tabari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka Imam Ibn Kathir rahimahullah pula menjelaskan yang dimaksudkan dengan orang yang mengetahui, iaitu tentang ya'lamun tadi, dalam ayat ini ialah orang yang mengetahui Allah, mengetahui syariatnya dan mengamalkan ilmunya. Ya, ini bukan sekadar mengetahui kepada perkara-perkara duniawi. Sebab itu baginda Rasulullah SAW dalam satu Sahihul Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam satu sabdaannya, sesiapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maksudnya di sini ialah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sayangkan seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia kefahaman tentang agama. Maka ketahuilah, ilmu sebenarnya akan memperkukuhkan jati diri manusia. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang pernah dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, mengatakan bahawa manusia lebih berhajat kepada ilmu daripada makanan dan minuman. Kerana makanan diperlukan 2-3 kali sehari, tetapi ilmu itu diperlukan setiap saat, bahkan akan diperlukan sepanjang hayat. Maka Muslim yang berilmu tidak akan tunduk kepada perkara-perkara tekanan yang lain, tidak akan malu dengan agamanya, tidak akan mudah untuk dimanipulasi kerana ilmunya menjadi perisai bagi dirinya. Maka sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mahu jati diri kita kuat, maka labuhkanlah diri kita dalam medan ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pastinya orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang jahil, dan Muslim yang berilmu adalah Muslim yang tidak mudah tunduk kepada angin yang bertiup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan kita menuntut ilmu yang bermanfaat dan kita mampu memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata kita hari ini, ilmu adalah kekuatan jati diri Muslim. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ruang dan peluang dalam pertemuan yang akan datang, dan insya-Allah kita mendapatkan manfaat daripada apa yang ditinggalkan ingatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua. Kita temu lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: amalan yang wajib telah ternyata. Segala perbuatan maulah diserta. Seni gayung, seni pusaka, bekalan air raja kersakti, keris dihunus, dilangkah, dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan sebagaimana biasa dalam rancangan As-Sunnah nak bercerita kali ini berkenaan dengan orang yang memberi makan kepada saudaranya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Sungguh luar biasa. Sebab apa? Yang selalu bagi makan pada orang lain bukan semata-mata nak tunjuk dia banyak harta. Malah kadang-kadang dia bukanlah orang yang berharta sangat. Tetapi apabila dilakukan sesuatu itu kerana Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia adalah sebaik-baik ganjaran yang boleh kita buat dan dia ganjaran yang sangat mudah untuk dilakukan. An Ali qala لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأغتق رقبة. Maksudnya, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berkata, untuk aku mengumpulkan beberapa orang daripada saudara-saudaraku dengan memberi makan kepada mereka segantang atau dua gantang makanan, itu lebih aku sukai daripada aku keluar ke pasar kalian lalu aku membeli dan membebaskan seorang hamba. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Antara riwayat hadis yang lain menyebutkan perihal memberi makan kepada orang. Amalan yang paling afdal ialah engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman, atau engkau menghilangkan daripadanya kesusahan, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau memberinya makan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, memberi makan adalah sedekah. Setiap suapan makanan yang diberikan kepada saudara kerana Allah, dia dikira sedekah. Lebih besar pahalanya jika diberikan kepada yang memerlukan, yakni orang-orang miskin, orang-orang yatim dan juga musafir. Yang kedua, ikhlas menjadi syarat utama. Jika memberi makan kerana ingin dipuji, ia tidak diterima. Orang yang beriman memberi makan-makan semata-mata liwajhillah, iaitu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengikat persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa memberi makan adalah jalan untuk menanam kasih sayang, menghapus permusuhan dan mengeratkan ukhuwah. Dan tuan-tuan, antara pengajaran penting yang boleh kita ambil di sini, Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi makan kerana Allah. Ia termasuk dalam amalan yang paling utama, menggembirakan hati saudara seimannya. Memberikan makan bukanlah sekadar memenuhi keruntutan perut, tetapi juga tanda kasih sayang, simpati dan persaudaraan ukhuwah Islamiah. Dan amalan ini, ia boleh mendidik hati agar ikhlas dan tidak mengharapkan sebarang bentuk balasan. Wallahu'alam, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amal dalam kehidupan seharian. Sampaikan pada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: Kupang 101.9, Layang-Layang, Gunung Lumut, Sri Lalang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Biola, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Portugis iaitu viola. Maksudnya, sejenis alat muzik yang dimainkan dengan penggesek dan rupanya seperti violin. Rupanya seperti violin tetapi lebih besar sedikit dan mengeluarkan bunyi yang lebih rendah. Ayat contoh, pemuzik itu memperoleh pendapatan yang lumayan selepas melibatkan diri dalam persembahan biola secara solo dalam persembahan antarabangsa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Johor Baru 101.9, Ungkumoh.

0: Kertas Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin.
1: Hai Cikgu.
0: Hai Wak.
1: Khabar eh?
0: Waras. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ini?
1: Dinuiki simpenak wala yo.
0: Boleh lah tu.
1: Nah, takon khabar eh pendengar khabar. Piye khabar eh kabeh pemiring dinuiki.
0: Itu Wak tanya.
1: Tanya.
0: Apa khabar semua pendengar hari ini? Piye khabar? Piye khabar?
1: Khabar?
0: Pemiring.
1: Dino iki.
0: Cik Kis nak cuba laju sikit.
1: Okey.
0: Piye khabar? Khabar pemirong. Pemirong pula wah.
1: Pemiring.
0: Pemiring. Mana datang pemirong ni wah?
1: Pemirong jadi O tu.
0: Piye khabar? Piye
1: khabar?
0: Piye khabar?
1: Khabar pemiring dino iki.
0: Pemiring dino iki. Awak susah benar ni wah.
1: Itulah kita belajar.
0: Kita belajar. Tapi ayat ni memang kita boleh selalu gunakan untuk para pendengar kan. Jadi
1: betul.
0: Untuk semua para pendengar semua, piye khabar? Khabar pemiran dino iki.
1: Okey, benar.
0: Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora.

0: Anda kini dalam Zon King Malam.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junainah Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini menyentuh emosi dan duit. Dalam kehidupan yang serba pantas ini, emosi dan duit sering berselisih tanpa kita sedari. Ada hari kita penat, ada hari kita gembira, ada hari kita sedih dan ada masa hati terasa kosong. Dan tanpa niat, jari perlahan-lahan meluncur scroll online screen. Di platform e-dagang, kita dengar suara ceria live sale bergema. Harga nampak mesra, hati yang letih terasa dipujuk. Beg kuning menjadi terapi sementara. Lega sekejap. Dopamin juga singgah sesaat. Namun, bila kotak tiba dan resit dibuka, datang pula rasa bersalah. Bukan kerana membeli, tetapi kerana membeli tanpa sedar. Menenangkan emosi dengan wang. Hakikatnya, duit bukan jadi ubat untuk jiwa yang letih. Sebelum tekan check out, berhentilah sejenak. Tarik nafas, tenangkan hati dan tanyakan pada diri dengan jujur. Aku benar-benar perlu atau aku ikut perasaan melulu? Kerana jiwa yang stabil tidak mudah terpedaya dengan diskaun emosi.
0: Anda kini dalam Zon King Malam.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tuan ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tuan rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu kalau tanya saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit pusing walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tujuh kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tujuh seterusnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murgan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Agak-agak hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Hai, hai, hai. Kak G datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak G nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Dua, tiga, empat, lima? Hari ini kena dengar Ini dia Kak G nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke, lepas bersenam atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan cuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G dalam Gincu Merah. Ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

Johor FM Permata Selatan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan juga selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. Santai-santai malam ni bertemankan saya Syamito. Hinggalah ke pukul 12 malam untuk pertemuan bagi Melodi Permata edisi hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026. Okey, dan insyaAllah terus teman berteman hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey, dan macam biasa, waktu ini, kali ini nak tunaikan, okey, nasihatkan lagu-lagu pilihan pendengar.

Samdinan. Okay, dan sama-sama itu, saya nak kongsikan dulu bagi kedudukan peringkat sebelum dengan Sukma yang kedua bagi yang berlangsung di Selangor ketika ini, yang berlangsung sehinggalah pada 24 Ogos 2026. Okey, dengan Selangor terus berada di atas dengan 23 pingat emas, diikuti dengan Johor. Okey, kontinjen Johor dengan 17 pingat emas, beri kedudukan yang kedua dengan 17 emas, 20 perak, 15 gangsa, diikuti dengan Terengganu 15 emas, 22 perak dan juga 14 gangsa. Okey, dan seterusnya Sarawak dengan 14 emas, Suraya Persekutuan dengan 12 emas, Pulau Pinang 10 emas, Pahang 10 emas, Sabah 10 emas, Perak, Perlis masing-masing meraih 7 pingat emas, dan Kedah, Kelantan juga berkongsi dengan 5 pingat emas, serta Melaka dengan 4 pingat emas, Negeri Sembilan 3 pingat emas. Okey, itu setakat ini pingat emas yang telah pun berjaya diraih oleh kontinjen. Okey, sebanyak 15 kontinjen termasuk Brunei dan Darussalam yang beraksi dalam Sukan Malaysia ataupun Sukma edisi yang ke-22 yang berlangsung ketika ini di Negeri Selangor dan Rolesan sehinggalah 24 Ogos 2026. Baiklah, saya nak sunaikan lagu-lagu pilihan pendengar, okey? Hantarkanlah lagu pilihan anda seperti yang diminta oleh Nur Aini ini, akan lagu pilihannya, okey, daripada Mega dengan lagu bertajuk Takdir dan Waktu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Nur Aini Ishak, dan akan lagu pilihannya Siti Fairuz, Bila Ku Rindu Kesebut Namamu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Wakman dari Kampung Mayu, Bukit Nyamuk, dan akan lagu pilihannya daripada Ekspedisi Nafisah.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Biola, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Portugis iaitu viola. Maksudnya, sejenis alat muzik yang dimainkan dengan penggesek dan rupanya seperti violin. Rupanya seperti violin tetapi lebih besar sedikit dan mengeluarkan bunyi yang lebih rendah. Ayat contoh, pemuzik itu memperoleh pendapatan yang lumayan selepas melibatkan diri dalam persembahan biola secara solo dalam persembahan antarabangsa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenglu Laut.
1: Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang. Ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Jalan FM Permata Selatan, baiklah 10.16 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Jalan FM Permata Selatan. Okay, untuk jam yang kelima dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini, Selasa 18 Ogos 2026. Berterima kasih Syamil itu hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Yang mana mungkin tengah santai-santai sambil dengarkan Jalan FM, terima kasih. Yang mana tengah bertugas-bertugas, semoga dia memudahkan segala tugasan anda yang mungkin dalam kenderaan ketika ini, kali ini. Okay, selamat sampai ke destinasi anda. Okay, dan teruskan kekal hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Kita masih lagi bersama dalam slot seleksi untuk saya tunaikan lagu-lagu pilihan anda. InsyaAllah yang mana sempat saya akan cuba tunaikan untuk malam ini dalam ruangan seleksi. Antaranya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, daripada Nur Farishah. Nur Farishah Naswa. Okay, disambung terus nama dia. Okay, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Aisyah dengan lagu bertajuk Cinta Beralih Arah. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Iskandar pula, nak dengarkan lagu pilihannya Scan Yang Kalut Di Fikiran. Dan kita dengarkan juga lagu kiriman daripada Tina dari Rengganu, nak dengarkan lagu pilihannya lagu Hindi. Okay, dari filem Man dengan lagu bertajuk Tinak Tintana. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Jor FM Permata Selatan.

Jarafan Permata Selatan daripada Scan yang kalau di fikiran 10.33 minit malam. Okey, terima kasih. Yang mana mungkin baru saja dengarkan Jarafan Permata Selatan. Okey, anda akan kini berada dalam Melodi Permata untuk segmen di sebelah malamnya. Okey, 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah hari dengan Aura Permatanya dan 12 tengah hari hingga 6 petang dengan Baris Permata dan 6 petang hingga 12 malam dengan Melodi Permata. 18 jam sehari. Okey, siaran untuk anda menghiburkan anda, berkongsi informasi, maklumat untuk anda. Okey, dan baiklah, untuk permintaan yang seterusnya saya nak tunaikan pula untuk malam ini, kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada saudara Roslan Muhammad dengan lagu pilihannya. Okey, daripada Kahina dengan lagu bertajuk Cantik. Okey, dan seterusnya lagu kiriman daripada Puan Zainab pula dengan lagu pilihannya Exist Seperti Dulu, dan seterusnya lagu kiriman daripada Yahya pula, saudara Yahya dengan lagu pilihannya daripada Benara dengan lagu bertajuk Sayang. Semuanya untuk anda, Melodi Permata, Johor FM, Permata Selatan.

Sebuah lagu daripada Exist dengan lagu bertajuk Seperti Dulu. 10.46 minit malam untuk jam yang kelima dalam Melodi Permata. Dan untuk kedudukan pingat bagi Tomasha Sukma yang berlangsung di Selangor, dengan Selangor berada terus di atas dengan 23 pingat emas, 24 perak dan 15 gangsa, dan diikuti dengan Johor, Kontingen Johor 17 emas, 20 perak, 15 gangsa. Terengganu 15 emas, 22 perak, 14 gangsa. Sarawak 14, 9, 17. Wilayah Persekutuan dikedudukan yang kelima dengan 12 pingat emas. Pulau Pinang di tangga yang keenam dengan 10 pingat emas. Pahang 10 emas, Sabah 10 emas. Perak, Perlis berkongsi dengan 7 pingat emas. Dan seterusnya Kedah dengan Kelantan juga masing-masing meraih 5 pingat emas. Dan seterusnya Melaka dengan 4 pingat emas. Negeri Sembilan dengan 3 pingat emas. Dan juga Brunei Darussalam dengan 2 pingat gangsa yang berjaya diraih oleh kontingen Brunei Darussalam. Okey, baiklah. Dan kita nak tunaikan lagi permintaan yang seterusnya untuk malam ini. Okey, santai-santai malam ni. Lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, daripada Nor Iziani Rahman dengan lagu pilihannya Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagu bertajuk Purnama Merindu. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Saudara Taufik. Okey, dengan lagu pilihannya Legasi, Ditelan Pahit, Dibuang Sayang. Dan untuk jam yang terakhir nanti, saya akan tunaikan lagi beberapa permintaan semuanya untuk anda dalam Melodi Permata untuk ruangan seleksi hanya di Johor FM Permata Selatan. Dan terus mengikuti di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM.

DJ Johor FM ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekarkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan bintang patriotik. Siapa tahu, mungkin anda bintang patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026, Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, biola, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Portugis iaitu viola. Maksudnya, sejenis alat muzik yang dimainkan dengan penggesek dan rupanya seperti violin. Rupanya seperti violin tetapi lebih besar sedikit dan mengeluarkan bunyi yang lebih rendah. Ayat contoh, pemuzik itu memperoleh pendapatan yang lumayan selepas melibatkan diri dalam persembahan biola secara solo dalam persembahan antarabangsa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Okey, Johor FM Permata Selatan, 11.07 minit malam. Ayah terus kibarkan jalur gemidang, okey, sebagai tanda cinta kan tanah air kita yang tercinta. Okey, dan sama-samalah kita buat yang terbaik. Okey, semoga Malaysia terus menjadi satu nama yang gah di persada antarabangsa, okey, dengan kejayaan-kejayaan, okey, dari segi pendidikannya, dari segi IQ minda rakyat Malaysia, okey, dan dari segi kesopanan, okey, dan kesilaan rakyat Malaysia, okey, yang terkenal dengan sifat terbaiknya, dengan sopan santunnya, okey, jadi terus kekalkan keharmonian apa yang kita kecapi ketika ini. Baiklah, dan saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya daripada pengirim kita untuk malam ini, iaitu daripada Hairul. Nak ingatkan lagu pilihannya daripada Madison, Tika dan Sal ini, dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim seterusnya daripada Azhar pula. Nak ingatkan lagu pilihannya Rahim Arof dengan lagu bertajuk Usang, dan seterusnya lagu kiriman daripada Nur Jasmine. Nak ingatkan lagu pilihannya daripada Camelia dengan lagu bertajuk Rindu Padanya. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, ruangan seleksi Johor FM Permata Selatan.

Sebuah lagu daripada Bad Decent Tika dan saat ini. Okey, ha, yang ada mungkin bila dengar lagu tu teringat kembali, okey, zaman-zaman di era kegemilangan lagu-lagu tersebut, okey, di awal 90-an, pertengahan 90-an, penghujung 90-an. Kenangan yang mungkin tak dapat diungkapkan lagi ketika ini, okey, tapi semuanya terpahat dalam memori kita, kan. Okey, baiklah, waktu 11.22 minit malam, jam yang terakhir untuk malam ini, dan juga berapa lagu yang sempat saya tunaikan juga dikira yang terakhir untuk malam ini dalam ruangan seleksi di Melodi Permata Johor FM Permata Selatan untuk edisi hari ini Selasa 18 Ogos 2026. Okey, semoga anda terhibur hendaknya dengan koleksi lagu-lagu hiburan yang telah pun diminta oleh pendengar-pendengar kita untuk malam ini dalam ruangan seleksi. Baiklah, saya nak tunaikan empat yang terakhir untuk malam ini, iaitu lagu kiriman daripada Nina. Okey, nak ingatkan lagu pilihannya, Azian Mazwan Sapuan, Cinta Embunan Pagi. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Zuli Kebal pula, nak ingatkan lagu pilihannya, Mutiara, dengan lagu bertajuk Mutiara. Dan seterusnya lagu kiriman daripada kiriman Nur Farhana, nak ingatkan lagu pilihannya, Leon, Saling Merindu. Dan kita ingatkan juga lagu kiriman daripada Syarizam, nak ingatkan lagu pilihannya, daripada Spring, Cahaya di Rambulan. Okey, jadi maka berakhirlah untuk Melodi Permata ruangan seleksi untuk edisi hari ini, dan sunyi mengakhiri tugasan saya untuk malam ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di hari, di waktu, di lain pertemuan di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Okey, kalau tak pagi mungkin tengah hari, kalau tak tengah hari mungkin malam. Jadi apa pun, teruskan setia bersama Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga selamat malam. Terus kekal musuh frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Dan juga boleh dengarkan Johor FM di RTM Klik. Sekarang adanya percuma di RTM Klik. Semuanya untuk anda, Johor FM Permata Selatan.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junainah Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini menyentuh emosi dan duit. Dalam kehidupan yang serba pantas ini, emosi dan duit sering berselisih tanpa kita sedari. Ada hari kita penat, ada hari kita gembira, ada hari kita sedih dan ada masa hati terasa kosong. Dan tanpa niat, jari perlahan-lahan meluncur scroll online screen. Di platform e-dagang, kita dengar suara ceria live sale bergema. Harga nampak mesra, hati yang letih terasa dipujuk. Beg kuning menjadi terapi sementara. Lega sekejap. Dopamin juga singgah sesaat. Namun, bila kotak tiba dan resit dibuka, datang pula rasa bersalah. Bukan kerana membeli, tetapi kerana membeli tanpa sedar. Menenangkan emosi dengan wang. Hakikatnya, duit bukan jadi ubat untuk jiwa yang letih. Sebelum tekan check out, berhentilah sejenak. Tarik nafas, tenangkan hati dan tanyakan pada diri dengan jujur. Aku benar-benar perlu atau aku ikut perasaan melulu? Kerana jiwa yang stabil tidak mudah terpedaya dengan diskaun emosi.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika وجعلنا من المقربين إليك اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf wahmilna alal adli wal-insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Tahir, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, selamat malam dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati untuk hari ini, edisi Hari Baru 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bersama dengan Hari Rabu, saya Aizat Azam mengatakan anda untuk Geng Burul Hantu di National FM sehingga ke jam 6 pagi nanti. Teruskan berhibur dan juga dengarkan juga pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada sahabat saya bersama dengan Reza sebentar tadi di Nasional Malam. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan jangan lupa malam esok anda boleh lagi dengarkan lagu-lagu pilihan anda yang anda boleh pilih dan buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Dan terus bersama kami di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, yang sedang berehat di rumah, juga bersama dengan rakan-rakan, mungkin yang sedang minum kopi, berbual tentang dunia, berbual tentang perasaan dan sebagainya. Dengarkan National FM, saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Dan dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Terus bersama kami, National FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam untuk temankan anda dalam geng Buruh Hantu hari ini. Seperti biasa, kita akan jadi burung malam.

107.7 1.1 manakala yang berada di Sik Kedah 102.7 di Seremban Negeri Sembilan 91.7 dan juga di Mersing Johor 90.9. Nah, itu dia antara frekuensi utama Nasrun FM, dan anda boleh dengarkan juga melalui RTM Klik. Muat turun di telefon bibi anda sambil dengarkan di mana sahaja, di pejabat, dengarkan juga sambil berehat kan, bersantai bersama keluarga 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya yang terbaik untuk anda.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

dengarkan National FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan untuk makluman para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 19 Ogos 2026 hari Rabu, iaitu hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi, dan kawasan terlibat iaitu di kawasan Kudat dan kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodet Line Up di RTM Kota Kinabalu dan juga di stesen pemancar Bukit Kelapa di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran Radio Klasik 94.1, di National FM 94.9, Try FM 96.7 dan juga IFM 98.1. Jadi selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Jadi antara sedikit makluman untuk anda, dan anda mendengarkan kami juga menerusi portal radio RTM. Terus setia bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda pernah mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizara Azam di National FM sentiasa di hati. Di mana sahaja anda berada, apa khabar? Semoga baik-baik sahaja. Terus ceria, terus kekal menjalani kehidupan kan pada waktu ini. Esok dah pagi nanti nak bekerja kan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Jangan terburu-buru. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin ada yang mendengar pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang mendengarkan radio National FM. Semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Lakukan tugasan dengan ikhlas. Hasil yang terbaik juga nanti akan menanti kita dan juga membuatkan kita rasa lebih semangat nak bekerja, lebih semangat kita nak melakukan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita buat. Dan juga bagi kawan-kawan juga yang mungkin ada masalah, jangan pendam, jangan biarkan rasa orang kata risau melanda diri, berbincang atau mungkin boleh luahkan perasaan tersebut kepada orang yang dipercaya, khususnya ahli keluarga, adik-beradik maupun kawan-kawan kita yang mungkin boleh mendengar luahan hati kita dan rasa lega sedikit kan. Jadi hidup ini harus diteruskan dan juga sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah segala apa yang kita lakukan akan dipermudahkan. Dan untuk anda terus setia bersama kami di mana lagi kalau bukan di National FM sentiasa di hati.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Buat pengetahuan adik-adik yang masih lagi bersekolah dan juga tahun ini akan mengambil peperiksaan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia 2026, di mana peperiksaan tersebut akan bermula pada 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Ia membabitkan seramai 420,879 calon, dan ujian bertutur Bahasa Melayu dan Inggeris dijalankan pada akhir Oktober dan awal November, manakala ujian amali sains dilaksanakan pada pertengahan November, diikuti peperiksaan bertulis selepas itu, manakala ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadualkan pada akhir November dan awal Disember, dan peperiksaan dilaksanakan di 3,334 pusat lembaga peperiksaan yang akan diumumkan jadual penuhnya tidak lama lagi, dan Kementerian Pelajaran Malaysia juga komited akan memastikan lancaran peperiksaan tersebut. Semoga berjaya buat adik-adik, dah tahu tarikhnya. Apalagi belajar aja rajin, banyakkan membaca dan juga berdoa. InsyaAllah kejayaan akan dapat ataupun hampir kepada kita. Terus berusaha di mana sahaja anda berada dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati pada waktu ini. Masih ramai lagi yang belum tidur, yang tengah dengarkan suara saya ke udara di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak di mana saja anda berada, terutamanya yang berada di Greek Perak. Boleh terus dengarkan kami Nasional FM di frekuensi 95.4, di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan 89.2, di Jerantur Pahang 93.5, manakala Johor Bahru dan juga warga Singapura nak dengarkan Nasional FM terus ke frekuensi 105.7 dan juga di Kota Baru Kelantan 101.9. Jadi terus dengarkan kami di mana saja anda berada. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di National FM sentiasa di hati. Temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Semoga apa yang anda lakukan pada waktu ini dipermudahkan. Ada yang sedang bersantai melakukan tugasan dan juga mungkin ada yang sedang makan. Sebut pasal makan ni, saya nak beritahu kepada anda bahawa makan secara sihat dan pastikan juga bila kita menjamu selera atau makan tu sentiasa beringat. Jangan makan berlebihan dan ada sebenarnya ada beberapa langkah mudah untuk kita boleh amalkan semasa makan dan pastikan badan kita kekal sihat dan juga tidak rasa kata mengantuk selepas makan. Antaranya suku-suku separuh, sentiasa pastikan pinggan kita dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu karbohidrat dan protein, dan juga separuh lagi wajib dipenuhi dengan sayur-sayuran serta buah-buahan dan kunyah perlahan, di mana menurut sains otak kita mengambil masa kira-kira 20 minit untuk terima isyarat bahawa perut dah kenyang. Jadi kunyah makanan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 kali dan makanan dapat dicerna dengan baik. Dan yang paling penting, minum air masak sebelum makan iaitu sekurangnya 15 ataupun 30 minit sebelum mula makan. Ini dapat membantu proses penghadaman dan juga mengelakkan yang kita makan mengikut nafsu. Ingat, makan itu satu kenikmatan tapi kesihatan itu satu pelaburan. Makan dengan tenang, pilih hidangan yang seimbang dan juga terus melayan lagu-lagu terbaik di National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ini dia lagu daripada Black Rose, Penantian, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Jaga kesihatan di mana saja anda berada. Dan sekarang ni kan musim jerebu, musim hujan dan sebagainya. Pastikan anda bersiap sedia. Dan juga jika rasa tak berapa sihat, rasa badan tu letih ataupun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa berlaku komplikasi, anda harus terus ke pusat kesihatan terdekat. Dan sebut pasal jerebu, di mana Jabatan Alam Sekitar telah memperhebatkan rondaan dan juga pemantauan elak risiko daripada jerebu. Ia di mana Jabatan Alam Sekitar meningkatkan pemantauan juga rondaan bersama dengan agensi berkaitan bagi mencegah pemekaran terbuka dan sekaligus mengurangkan risiko jerebu yang sedang melanda negara. Dan usaha ini bertujuan untuk memastikan sektor industri pertanian, tapak pelupusan, hutan dan juga tanah gambut tidak menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Dan sektor industri juga disaran mengurangkan pengeluaran atau memastikan alat kawalan pencemaran berfungsi pada tahap yang sangat baik. Dan Johan Setia di Selangor baru ini juga merekodkan IPU tidak sihat dan 65 stesen pada tahap sederhana termasuk di kawasan Langkawi dan juga Perlis dicatat kualiti yang agak baik. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dihindarkan dari segala komplikasi penyakit dan sebagainya. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati dan pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan supaya kurangkan aktiviti luar jika kawasan di tempat anda dilanda jerebu. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama khas untuk aktiviti perkapalan bermula hari ini, dan angin kencang dari arah barat daya dengan kelajuan antara 40 hingga 50 km sejam dan ombak yang boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka berlaku di beberapa kawasan perairan utama, terutamanya di kawasan yang terlibat iaitu di Layang-Layang, Palawan dan juga di Phuket. Amaran ini dijangka berlarutan sehingga ke hari Jumaat 21 Ogos 2020. Keadaan cuaca ini adalah sangat berbahaya kepada operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan. Semua komuniti maritim dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan juga mengutamakan keselamatan, terutamanya di perairan yang terdekat, khususnya yang terdekat di Phuket dan juga di Kepulauan Layang-Layang dan juga di Palawan. Semoga kekal selamat di laut bagi mereka yang mencari rezeki, dan di mana sahaja juga bagi mereka yang mencari rezeki di kawasan-kawasan yang berisiko, pastikan kerja-kerja juga, tapi keselamatan harus diutamakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: atau maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Hiburan dan juga informasi yang terbaik semestinya di National FM sentiasa di hati. Hargai apa yang kita ada. Memang mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang susah untuk kita hayati bila mata sentiasa terpandang pada kelebihan orang lain. Jadi dalam hidup kita ini, kita selalu terlupa apa yang ada di tangan kita hari ini. Sebenarnya seperti kesihatan yang baik, keluarga yang sayang menyayangi, rezeki yang cukup luas, bahkan selang nafas yang masih berjalan lancar, sebenarnya adalah jawapan kepada doa orang lain yang tidak sebertuah kita. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Hidup ini bukan tentang siapa yang dapat paling banyak, tapi tentang siapa yang paling bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi untuk hari ini, pagi ini, berhentilah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Pandang ke bawah untuk belajar bersyukur, dan juga pandang ke dalam diri untuk temui kebahagiaan yang sebenar. Sebab pada akhirnya, orang yang paling kaya bukanlah orang yang mempunyai segalanya, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang kita ada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM sentiasa di hati. Dan pagi ini terdapat ibu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan sekitar Pulau Tioman, di Selangor, di kawasan Sepang, di Negeri Sembilan, di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Manakala di Johor, di kawasan Tangkak, Muar, Segamat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Batu Pahat sehingga 6 pagi Rabu 19 Ogos 2020. Ini amaran telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ibu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Itu merupakan jangkaan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan, berhati-hati mungkin waktu tersebut sehingga ke waktu ini ramai yang akan pulang ke rumah ataupun akan pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi memandu dengan berhati-hati di kawasan hujan lebat khususnya, dan jika ada tanda-tanda untuk berlakunya banjir dan sebagainya, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran yang telah disediakan oleh pihak keselamatan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kebal Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM dan saya Aizan Azam akan temankan anda untuk waktu ini sehingga ke 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Soma dengan ucapan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat malam juga selamat pagi buat semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan berbahagia selalu dengan ucapan kalau nak gugur, gugurlah nangka. Jangan ditimpa si ranting pau. Jikalau nak tidur, tidurlah mata. Jangan dikenang orang yang jauh. Wow, begitu mendalam pantunnya. Ha, juga bersama dengan Nida Wahida. Assalamualaikum yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru. Juga ada Princess Su. Sahabat kita ada Nani. Nani. Assalamualaikum. Selamat pagi buat DJ Aizat dan GBA semua. Masih setia dengan Nasional FM. Bulan mengambang di langit tinggi. Burung hantu, teman sepi. Kadang-kadang waktu sunyi macam ni kita nak duduk santai layang lagu. Yang penting jangan lupa kepada Allah dan sentiasa dekat dengan kita. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Itu dia. Juga ada sahabat kita juga Nori Isa dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga ada Ramlatin, Biah Biah, juga ada Muhammad Muhaimin, Muhammad Ramli bin Jaafar pun ada daripada Kampung Semerah Padi, dan juga ada Daniel Abdul Jalil daripada Tawau, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana temankan saya dan juga semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih yang saya kongsikan kepada anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: 14 berdua bersatu menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Terima kasih juga kepada Aiman di Radio Taman Riau dengan ucapan beliau selamat bertugas, dan juga terima kasih buat DJ di National FM terus menghiburkan di mana sahaja pendengar berada. Terima kasih banyak juga bersama dengan Ita Chod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi. Moh dengarkan Radio National FM hadir dari Ipoh. Juga ada Rashidah Idi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat dengar untuk semua GBH, selamat berhibur dan juga semoga terhibur, dan juga terima kasih atas berikan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Juga ada Muhammad Zainal Rashid yang berada di Kuching, Sarawak waktu ini sambil memandu tu. Beliau kata hantar barang dan tengah dengarkan sekarang ni GBH. Terima kasih banyak, semoga selamat sampai ke destinasi memandu dengan berhati-hati. Dan begitu juga buat mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu, baru pulang dari tempat kerja kan, shift malam, ataupun baru selesai bersiap-siap untuk menuju ke pejabat masing-masing pagi ini, memandu dengan berhati-hati dan pastikan ikut peraturan lalu lintas, dan juga semoga dipermudahkan untuk anda sepanjang hari ini. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa ba'd. Alhamdulillah rakan pendengar di rancangan Raudhah di National FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sedang menghimpunkan kita, ya. Allah ajarkan kita satu doa, semoga kita sama-sama bertambah ilmu pengetahuan, ya. Nabi sebut dalam hadis Nabi menyatakan bahawa tidak aku diberi berkat pada hari ini yang terbit matahari yang sekiranya aku tidak bertambah ilmu pengetahuan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepadaku akan kefahaman, rezekikanlah aku kefahaman. Jadi bersama-sama pada kali ini kita menyambung perbincangan kita insya-Allah, dan kita telah berbincangkan sebelum daripada ini bahawa untuk kita semua selamat di hari akhirat dan kita akan masuk dalam syurga, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang, ya, banyak tak banyaknya pahala kita ni yang kita perlu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya boleh bayangkan, dan kita bayangkan, ya, pernah berlaku kepada Amirul Mukminin dalam Islam kita, yakni Sayyidina Ali Ibn Abi Talib ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peristiwa ini sangat menyedihkan, ya, kerana pada satu waktu Isyak, Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa khanjar pada ketika itu telah meradak bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ali Ibn Abi Talib yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika itu. Dek, kerana tajamnya khanjar tersebut dan bertubi-tubinya tusukan tersebut menyebabkan rebah Sayyidina Ali Ibn Abi Talib dan berhambur darah di serata tempat. Orang yang menyedari keadaan ini terus datang pada masa itu dan kemudian menangkap lelaki ini. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah bagaimana ketika mereka membawa Sayyidina Ali untuk cuba merawat Sayyidina Ali, dan darah begitu banyak keluar, darah merah keluar daripada celahan-celahan luka yang tertusuk, sehingga dikatakan sampai pada satu keadaan Sayyidina Ali Ibn Abi Talib yang merasai dahaga pada ketika itu mohon diberikan kepadanya air. Maka datanglah orang membawa segelas air daripada susu kambing yang berwarna putih pada ketika itu. Lantas Sayyidina Ali minum air tersebut. Dan bila Sayyidina Ali minum air tersebut, orang mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka yang dalam tersebut susu berwarna putih yang bercampur dengan darah. Pendengar yang saya kasih sekalian, cuba bayang Sayyidina Ali dalam keadaan cuba dibalut dan dirawat pada ketika itu, pada nafas-nafas terakhir, hari terakhir, momen dan detik terakhir. Saya nak bawa semua para pendengar dalam raudhah ini untuk membayangkan seorang yang kita tahu betapa bagaimana kedudukannya dalam agama kita, bagaimana rapatnya dengan Nabi, bagaimana pujian yang Nabi beri begitu banyak kepada dia. Saya nak diminta dia didudukkan, dan kemudian bila dia didudukkan dalam keadaan tubuhnya yang penuh dengan balutan daripada luka yang penuh dengan darah pada ketika itu, orang mendapati bahawa Sayyidina Ali menundukkan kepalanya dan kemudian beliau menangis teresak-esak. Air mata jernih bercucuran keluar daripada matanya melewati pipinya, dan kemudian dengar bunyi esakan dan tangisan. Lantas orang yang berada di sekeliling Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, mayubkik? Apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau telah dijamin syurga? Bukankah engkau merupakan orang yang Nabi beri jaminan sebagai orang yang confirm masuk syurga? Engkau adalah orang yang bersama dengan Nabi." Dan mereka mula memuji-muji kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali Ibn Abi Talib. Dan marilah kita dengar apa kata-kata Sayyidina Ali Ibn Abi Talib untuk kita cuba benar-benar mendalami tajuk kita, pahala tebusan syurga. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Kata Sayyidina Ali, "Wahai sahabat, ketahuilah perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh.
1: Sedangkan bekal yang sempat dibawa oleh Ali tersangat sedikit. Maknanya Sayyidina Ali kata pahala yang Ali sempat kumpul dalam hidup ini tersangat sedikit. Dan kata Sayyidina Ali, aku takut pahalaku yang sedikit ini tidak mampu untuk menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Bersama dengan tangisan, bersama dengan esakan dan air mata yang mengalir, mereka yang berada di sekeliling Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada ketika itu menundukkan kepala mereka dan mereka juga menangis. Saya yakin kita juga menangis. Sebab apa? Sebab kalaulah Sayyidina Ali, cuba bayang simple je, kalaulah Sayyidina Ali itu orang yang kita tahu ya, gelarannya adalah karamallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya, keturunan Nabi bergantung kepada keturunan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, dan banyak lagi kelebihan lain. Tetapi dia kata apa? Dia kata, aku takut pahalaku sedikit, pahala ini tak mampu menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Marilah kita bayang bagaimana kita tiba-tiba Allah panggil pada saat ini. Adakah bekal yang kita ada itu sebanyak Sayyidina Ali? Sebab kita boleh bayang simple lah. Katalah kita nak pergi ke Perlis, ni orang Perlis. Dia nak pergi Perlis daripada KL. Kemudian dia letak minyak untuk naik kereta dia. Dan kemudian dia letak minyak dia berapa? RM10 ataupun RM20 ataupun RM30. Kemudian nak pergi mana? Nak pergi Nun, Padang Besar Perlis. Agaknya bekal petrol itu cukup atau tidak untuk sampai ke sana? Jawapannya adalah mustahil. Jadi begitulah kesedaran kita semua yang saya kasih sekalian, bila kita bercakap ertinya mengenai hari akhirat. Maknanya ertinya adalah bagaimana kita nak selamat di hari akhirat sekiranya kita mendapati bahawa pahala kita tersangat sedikit. Teman kita tengok sekejap ya, solat kita tengok balik sedekah kita tengok balik baca Quran kita tengok balik tahajud kita. Jadi kerana itu nampaknya telah menjadi serius kepada kita, seperti serius menangisnya Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sejauh mana pahala kita telah cukup untuk aku menembus syurga. Kan itulah, marilah kita cuba memahami bahawa pahala yang kita perlukan itu datang daripada mana sebenarnya. Pahala yang kita nak perlu itu datang daripada mana sebenarnya. Untuk kita faham bahawa pahala akan datang daripada dua sumber. Yang pertama, sumber yang pertama pahala kita datang adalah daripada amal soleh kita. Yang kedua, pahala akan datang kepada kita apabila kita meninggalkan maksiat. Apa itu amal soleh? Amal soleh ialah apa saja bila kita melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita laksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua yang difardukan oleh Allah bila kita buat, maka di sisi Allah dia akan jadi thawaban, pahala. Begitu juga apakah yang amal soleh? Amal soleh adalah semua amal-amal sunat yang dibuat oleh seorang hamba Allah. Ya, kita buat benda tak wajib tetapi sunat. Contohnya ya, senyum, jumpa orang senyum, rajin belanja orang makan. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat. Bila kita melaksanakan amal sunat, maka di sisi Allah dia anggap sebagai pahala. Apa lagi amal soleh yang akan menjadikan bertukar menjadi pahala kepada kita di hari akhirat? Semua khidmat bakti kita kepada makhluk-makhluk Allah. Ini termasuk kita yang balik kerja ni. Kenapa kita kerja? Kita kerja adalah untuk memberi khidmat, kita servis. Dan kemudian bila kita balik ke rumah, kenapa kita dapat pahala? Sebab kita khidmat kepada keluarga kita. Bila kita bersahabat, kenapa kita mendapat pahala? Sejauh mana kita berkhidmat dalam persahabatan kita. Jadi kerana itu, semua yang dikasih sekalian, itu yang ketiga, daripada mana pahala itu akan kita dapat. Yang keempat ialah pahala akan datang kepada kita daripada semua akhlak-akhlak mulia yang kita bangunkan bersama-sama. Jadi akhlak mulia ni tak kira lah yang tadi saya sebut yang simple, senyum, bagi salam, ya, kita berdoa, pahala. Kita memandu naik kenderaan tadi, kita pun doa, ya Allah selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu semua pahala. Dan pahala yang lebih besar lagi adalah pahala kita berakhlak dengan akhlak, contohnya tawaduk. Kita pemimpin, kita bos, tapi bos yang tawaduk, pahalanya besar di sisi Allah. Contohnya kita sebagai pekerja, nak dapat pahala dari sudut akhlak bagaimana? Bila kita bersabar melaksanakan perintah yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan. Jadi sebab itu Masya Allah, bila kita lihat sumber-sumber pahala ini, bukan hanya ada di atas tikar sejadah, bukan hanya pada rantaian tasbih, walau itu semua penting, tetapi seluas hidup kita ini, itulah gelanggang untuk kita mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berbincang, tapi perbincangan ini belum habis lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk kita dapat lihat bagaimana kita nak dalamkan lagi makna dan kefahaman kita terhadap erti pahala yang merupakan tebusan untuk syurga. Bersama kita dalam Raudhah di National FM. Saya sudahi dahulu dengan
0: Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma

pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

fil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-rizq wa abwab al-quwwah wa abwab al-afiyah wa abwab al-jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hai, saya Imam Muda Ashraf. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab sesama Muslim, iaitu menyebarkan salam. Saudara yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita berjalan berselisih bahu, tapi hati tidak bersapa. Lidah tidak mengucapkan salam, wajah tidak mengukir senyuman, seolah-olah kita orang asing, sedangkan kita disatukan oleh kalimah La ilaha illallah. Sedarlah, satu ucapan salam yang ringkas mampu melembutkan hati yang keras, mampu mendamaikan jiwa yang gelisah. Antara kelebihannya ialah, yang pertama, salam membawa kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga kamu beriman. Tiket kita untuk masuk syurga ialah iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Rasulullah dah berikan ganjaran, Rasulullah ajarkan solusinya. Nak tak aku tunjukkan kamu satu perbuatan yang kalau kamu buat, kamu akan dapat sifat kasih sayang tersebut. Sahabat kata nak. Rasulullah jawab, solusinya ialah afsus salam bainakum. Sebarkan salam antara kamu. Lihat betapa besarnya salam. Dia bukan sekadar ucapan, tetapi jambatan kasih sayang. Contoh, kadang kita masuk masjid, kita diam. Tapi bila kita ucap Assalamualaikum, tiba-tiba ada yang senyum. Hati yang asing akan jadi dekat. Yang kedua, salam adalah doa. Ucapan Assalamualaikum itu bukan kosong, itu adalah doa. Maksudnya semoga kesejahteraan, rahmat dan keberkatan Allah ke atas kamu. Kita sebenarnya sedang mendoakan saudara kita. Tanpa kita sedar, kita sedang menyebarkan kebaikan. Allah sebut dalam surah An-Nisa, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu ucapan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Orang ucap Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Bayangkan setiap hari kita memberi salam kepada 10 orang. Bermakna kita telah mendoakan 10 orang. Berapa banyak pahala yang kita kumpul tanpa kita sedar. Yang ketiga, sunnah yang dilupakan. Hari ini kita sibuk dengan telefon. Lebih mudah kita like, lebih mudah kita suka kepada komen-komen, suka kepada update status. Tapi susah untuk memberi salam kepada orang yang ada dekat depan mata kita. Sedangkan salam adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat menjaga salam, bahkan memberi salam kepada kanak-kanak sekalipun. Contoh, kita jumpa jiran setiap hari tetapi hanya angguk kepala. Kenapa kita tidak hidupkan sunnah? Kita ucapkan salam. Yang keempat, mulakan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar orang yang berkenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, orang yang memulakan salam adalah yang lebih baik di sisi Allah. Jangan tunggu orang lain, kita yang kena mulakan dulu. Contohnya dekat tempat kerja, dekat surau, kalau semua menunggu, tak akan ada siapa pun yang akan memberi salam. Tapi bila kita mulakan, suasana akan terus berubah. Yang kelima, salam akan menghilangkan permusuhan. Kadang hati kita keras, ada dendam, ada kecil hati. Tapi cuba mulakan dengan salam. Walaupun berat, salam itu seperti air memadam api kemarahan. Contoh mudah, kita bergaduh dengan kawan. Dah lama tak bertegur siapa ni. Satu hari kita beranikan diri, Assalamualaikum. Itulah langkah pertama kita menuju perdamaian. Yang keenam, menjawab salam hukumnya adalah wajib. Memberi salam tu sunnah, tetapi menjawab salam adalah wajib. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-86, perintah untuk membalas salam. Kalau kita sombong, maka kita sedang menjauhkan diri kita daripada sunnah. Maka jangan kita sombong, jangan kita diam. Ada orang bagi salam, kita dengar tapi pura-pura tak dengar. Hati-hati, itu bukanlah adab seorang Muslim. Lihat bagaimana para sahabat memahami sunnah ini. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Beliau keluar ke pasar bukan untuk berniaga, tapi hanya untuk memberi salam kepada orang ramai. Allahu Akbar. Perkara yang kita anggap kecil, tapi jadikan mereka menjadikan ianya amalan yang besar. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan kita remehkan salam. Mulakan dengan salam, hidupkan dengan senyuman. Mungkin dari satu salam itu lahir kasih sayang, terbina ukhuwah yang dan juga terpadamnya permusuhan. Siapa tahu satu salam yang kita ucapkan hari ini menjadi sebab kita dipandang Allah dengan rahmatnya. Maka mulakanlah hari ini dengan satu kalimah, Assalamu alaikum. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama-sama saya, Sa'wa Kawatan, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yahsallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Yang bermaksud, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut melanggar perintah-perintah Allah serta menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, maka mereka lah orang-orang yang beroleh kemenangan. Saudara-saudara sekalian, kita ketahui bagaimana penciptaan manusia dan ibu kita mengandungkan lebih kurang 9 bulan lalu dilahirkan di dunia dalam hal tidak mengetahui sesuatu. Mata hanya dapat memandang tetapi tidak mengerti. Apabila lapar dan sakit, dia menangis. Selepas itu Allah sempurna dan lengkapkan keperluan manusia. Mata akhirnya dapat memandang dan mengerti. Telinga dapat mendengar dan mengetahui apa yang didengar. Akal dapat memikir dan memandang baik dan buruk, jalan yang lurus atau jalan yang sesat. Untuk dapat menggunakan semua pencenderaan sebut dengan lebih berkesan, manusia perlu diajar, dibimbing dan dipandu hidupnya. Dipandu hidupnya bagi menuju kebenaran agama yang lurus. Seterusnya dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Lalu Allah mengutus rasul-rasul untuk menerangkan dan memandu manusia dan dibekalkan dengan kitab suci sebagai panduan hidup. Bagi kita umat Muhammad, dibekalkan dengan Al-Quran. Kita sebagai manusia biasa perlu belajar bagi mendapat pengetahuan dan membetulkan akhlak dan pegangan hidup, di mana para ulama kita telah memainkan peranan untuk menaikkan darjat atau kedudukan manusia dengan pengajaran ilmu pengetahuan dan pengajaran agama. Firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, yang bermaksud supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Dan dalam firman yang lain Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 9, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab, yang bermaksud katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Orang yang berilmu pengetahuan dan mempunyai ilmu yang tinggi dengan orang yang jahil atau tidak mengetahui, tentulah tidak sama. Oleh itu dalam ajaran Islam dituntut kita agar tergolong di kalangan orang-orang yang sentiasa belajar, sentiasa mempelajari ilmu pengetahuan agama dan juga ilmu bidang-bidang lain untuk mencapai kehidupan mulia dan cemerlang. Kita berpandu kepada sabda Nabi SAW kepada kita. Caranya macam mana? Ubdu aliman au muta'aliman au mustami'an wala tukun rabi'a fatahlik. Riwayat Darimin. Yang bermaksud, jadikanlah diri kamu orang yang berilmu atau menuntut ilmu atau mendengar ilmu, dan jangan kamu jadi yang keempat dan tidak ada apa-apa, maka rosak. Jadi saudara-saudara sekian, umat yang dipandang mulia dan dikagumi oleh seluruh masyarakat tentulah mereka yang memiliki berbagai ilmu dan kebolehan, dapat menggunakan berbagai kemudahan untuk keperluan manusia serta memiliki akhlak yang jadi. Akhlak dan tingkah laku yang baik mempengaruhi umat di dalam penciptaan kemuliaan. Ilmu pengetahuan dan kebolehan yang tinggi yang tidak berteraskan akhlak yang mulia bukan saja akan runtuh keagungan ilmu itu, bahkan umat seluruhnya juga akan hancur dan generasi umat juga akan hanyut dan tenggelam dalam kemajuan yang sip. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, hasil penciptaan daripada ilmu pengetahuan dan kemahiran itu hendaklah berteraskan kepada islah, iaitu pembaikan dan kesejahteraan. Firman Allah mengingatkan kita yang bermaksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menjadikan makmur teratur dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah Subhanahu Wataala telah mencipta berbagai-bagai nikmat kebendaan dan kerohanian, diutus rasul-rasul memberi petunjuk dan hidayah kepada seluruh manusia. Segala yang dikurniakan adalah faedah manusia dan seluruh penghuni bumi, maka tidak boleh dirosakkan atau apa sahaja yang boleh membawa kepada kerosakan dan kebinasaan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 116, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ard illa qalila mimman anjayna minhum Wattaba allazina zalamu ma utrifu fi wa kanu mujrimin, yang bermaksud maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah dibinasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang kelebihan akal fikiran, yang melarang kaumnya daripada perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang mereka melainkan sedikit saja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia sangat memainkan peranan utama untuk memajukan, untuk membawa kecemerlangan masyarakat Islam. Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan, kerana pemisahan yang dilakukan akan menyebabkan

dan kepincangan berlaku dalam masyarakat. Untuk itu, pertimbangan baik dan buruknya suatu perkara hendaklah berasaskan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dapat berselindung daripada tujuan sebenar apa yang dilakukan. Kita juga akan dipertanggungjawabkan di atas sebarang kerosakan dan bencana yang berlaku di bumi. Segala yang baik akan Allah berikan ganjaran, dan bila ada kerosakan maka diberikan siksaan di akhirat kelak. Oleh itu

0: agar semuanya akan menjadi amal bakti buat kita dan mendatangkan kesan yang bermanfaat kepada semua. Sebagaimana firman Allah SWT mengingatkan kita, wallazina yumasikuna bil kitab wa aqamus salata inna la nudiu ajral muslihin, yang bermaksud dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah serta mendirikan solat, sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki keadaan hidup. Hanya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkau lah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba, hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
4: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jom FM Permata Selatan Halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. 6.44 minit pagi. Seperti yang dinyatakan semalam. Seperti yang diberitahu semalam. Tengok kandingan di antara seperti dengan nak cakap apa yang tadi Dedik Seperli. Okey, Suzy temani bagi anda bersama segmen Aura Permata hari Rabu hari ini 19 Ogos 2026 bersama anda 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sorang-sorang, ya sorang-sorang. InsyaAllah 6 jam bersama segmen Aura Permata bermula jam ini sehingga pukul 12.30 hari nanti. Jangan risau. Esok suara orang lain. Alahai. Kita baru aja nak bersuara, nak teman anda, okey, apa pagi sampai pukul 12.30 hari, tiba-tiba ada yang cakap, "Alah, Suzy lagi ya, janganlah macam tu, sian kita kat sini." Okey. InsyaAllah yang terbaik khusus untuk anda walau di mana jua anda berada, walaupun jua yang sedang anda lakukan di ketika ini. Hari ini kita akan bersenam 8.30 pagi hingga 9 pagi, jangan lupa bersenam bersama dengan Suzy dan juga coach Asha. Dan kalau misalnya nak ikut pergerakan kami, kena tonton pastinya melalui live TikTok Johor FM official ataupun melalui Facebook Johor FM. Baik, kita nak berhibur seketika dan selepas tu kita ada vitamin jiwa. Jangan ke mana-mana, terus dengar Johor FM Permata Selatan. Kesian kita, kena teman kita. Nak tak nak kena teman? Tinggalkan baju seketika. Tinggalkan untuk masak seketika. Semata-mata sebab apa? Sebab ada Suzy. Nini Kalina gantengnya pacarku. Johor FM Permata Selatan.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Apa khabar anda hari ini? Nasihat saya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling laju, tetapi siapa yang harus terus melangkah. Ada hari kita kuat, ada hari kita penat. Itu adalah satu lumrah. Jangan menilai diri hanya pada satu kegagalan. Buat sedikit demi sedikit, asalkan jangan berhenti. Orang yang konsisten, walaupun perlahan, insyaAllah pasti akan berjaya. Pesanan saya, jangan bandingkan bab pertama hidup anda dengan bab ke-20 hidup orang lain. Teruskan langkah dengan yakin.
0: Permata Selatan hanya untuk anda.

Senario dengan Cepat Kaya baru saja menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan bawa kaki pada pukul 6.56 minit pagi. Yalah, siapalah yang tak nak kaya kan, tapi perlu diingatkan juga tahu besar Periuk besarlah geraknya. Dan kita tahu dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita mencari nafkah, berkorban apa saja untuk ataupun demi orang tercinta, orang tersayang, keluarga. Perlu diingatkan juga untuk kita menjaga diri kita juga sendiri, okey? Berkorban-korban juga. Dalam masa yang sama, jaga diri, jaga kesihatan. Nak-nak cuaca agak panas ketika ini, banyakkanlah minum air masak. Okey, baik. Tepat jam 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi. Tapi sebelum tu macam biasa, Suzy nak bawa anda terbang ke Korea seketika. Suzy belum kejut anda lagi kan? Risau kalau ada yang tidur pagi ni, belum bangun-bangun nak pergi kerja. Bangun!

0: Cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti dalam usaha membentuk sistem percukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara meluas sebagai satu sistem yang terus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian percukaian yang hibrid.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem percukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian pada sesi lipat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. E&E, we will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
3: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam hal itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MAP Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman, khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu.
4: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Usaha menurunkan kandungan memudaratkan di pelbagai platform digital giat dijalankan MCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas beliau, lebih 470 ribu kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit.
5: Daripada angka itu, 93% telah diturunkan, manakala baki 7% sama ada belum lagi ataupun pihak platform enggan menurunkan. 91% daripada jumlah permohonan ini melibatkan kandungan judi dalam talian dan scam. Jadi sangat jelas usaha pihak MCMC adalah untuk pastikan platform-platform seperti Facebook, TikTok, Threads dan sebagainya bebas daripada jenayah dalam talian dan kemudaratan dalam talian.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Jom FM Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah ke jam yang kedua. Hari Rabu hari ini 19 Ogos 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, kita doa sama-sama lah ni. Semoga cuaca panas sebegini tidaklah terlalu lama. Risau sebenarnya apabila ianya berpanjangan dan dalam masa yang sama suhu makin meningkat. Kita risau ada setengah orang yang tubuh badannya tidak dapat menerima kepanasan. Contohnya macam orang yang mempunyai asma dan macam Suzy. Yalah, Suzy dibesarkan dekat Korea kan, tak biasa cuaca panas. Tak adalah ceritanya. Ceritanya apabila dalam keadaan cuaca panas ni macam-macam mengundang. Dan juga bila Suzy tengok keadaan pokok pun makin lama makin kering. Cuma tinggal lagi anda tu sendiri. Banyakkan minum air masak. Banyakkan minum air suam. Jangan banyak minum air sejuk. Tahu bila keadaan cuaca sangat panas, air sejuk adalah air yang paling sedap untuk tekak anda. Tapi ianya bukanlah penawar bagi diri sendiri. Nanti kan akan jadi batuk pula, sesema pula, dah lain pula penyakit yang datang. Baiklah, untuk jam ini, lagu-lagu ini menanti anda. Bibir pula Suzy pagi ni.

0: Hai, saya Comel. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: Gegang Karia 7.22 minit pagi. Seketika kita beri laluan kepada Inspektor Amir untuk laporan trafik. Silakan tuan.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi pada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 18 hari bulan Ogos 2026. Selasa sehingga jam 12.30 malam tadi. Jadi sebanyak 291 kes kemalangan jalan raya dicatat dan melaporkan satu kes kemalangan maut melibatkan satu kematian yang direkodkan di daerah JBS Johor Bahru Selatan. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Jadi di jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai pelan. Bilangan kenderaan mula bertambah bermula dari kilometer 15 sehingga kilometer 8. Lorong kontra dibuka dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar mulai jam 6.30 pagi sehingga jam 9 pagi nanti. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas masih lagi bergerak lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang, pergerakan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Peling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru, Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah. Namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan juga Malaysia. Di lebuh raya EDL, lalu masuk ke bangunan BSI. Bagi semua jenis kenderaan dari lingkaran dalam, EDL, Seluruh Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memerlukan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah berhubung di pusat kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Inspektor Amir untuk laporan trafik. Seperti biasa 7.30 pagi nanti kita ada berita Johor FM dan selepas itu kita ada klik tajuk berita. Tapi sebelum tu jom kita berhibur seketika. Nabila Razali, balas balik Johor FM.

0: pinipindi kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026!
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
8: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: DJ Johor akan ke Melaka.
1: Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut pula kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Tamingsari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekarkan Dataran Menara Tamingsari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan bintang patriotik. Siapa tahu, mungkin anda bintang patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026, Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Tamingsari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Tamingsari. Jangan tak datang.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, dah pukul 7.45 minit pagi. Seperti biasa, Suzy nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita. Apa yang menarik yang boleh dikongsikan bersama, antaranya dekat sini. Suzy nak mulakan dahulu dengan cerita di luar negara. Gempa Flores, 70 maut, lebih 2,000 gegaran susulan. Semalam pun sudah dikongsikan di mana pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Batten Panjaitan berkata gempa susulan yang direkodkan setakat 4 petang waktu tempatan Selasa itu bermagnitud antara 1.3 hingga 6.2 dengan 24 daripadanya melebihi magnitud 5 dan 70 dirasai penduduk. Lagi perkongsian di sini, El Nino dijangka terkuat pernah direkodkan, di mana fenomena El Nino mencatat kebarangkalian kira-kira 70% untuk menjadi peristiwa paling kuat pernah direkodkan sejak 1950. Bekas CEO bank, antara tiga individu dihadapkan ke mahkamah, di mana tiga individu termasuk seorang bekas ketua pegawai eksekutif CEO sebuah bank pelaburan akan didakwa di mahkamah berkaitan kesalahan rasuah. Ini berita baik. Berita baik khusus untuk mereka yang mengikuti, para netizen yang mengikuti Bella Asila dan juga YB Syed Saddiq, di mana Syed Saddiq dan Bella Asila nikah 10 Oktober depan di Menara Merdeka Maybank. YB, saya free tarikh tu. Okey, lagi perkongsian di sini. Nanti kita kongsikan berkenaan dengan berita sukan untuk talk set yang kedua. Dua penguatkuasa KPDN Selangor cedera ketika obstetris 4.0, di mana dua anggota penguatkuasa KPDN Selangor cedera ketika menjalankan tugas dalam obstetris 4.0. Jom kita beri berusaha ketika The Gadis Gagal Cinta, Johor FM.

0: Radio Brita.
1: Baik, lagi perkongsian untuk klik tajuk berita. Enam maut dalam serangan udara Israel di pelabuhan Gaza City, di mana sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan Gaza City pada Selasa itu, menurut pegawai kesihatan Gaza. Thailand cemas sebelum tempah tiket akhir Piala Asia 2026, di mana juara 7 kali Thailand berdepan detik cemas sebelum mengesahkan slot ke final Piala ASEAN 2026 apabila mara dengan aggregate 4-3 meskipun tewas 1-2 kepada Singapura pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Raja Manggala di sini malam tadi. Lagi di sini, Rodri tinggalkan Etihad, kini milik Barcelona. Barcelona mengesahkan menandatangani kapten Spanyol Rodri dari klub Liga Perdana Inggeris Manchester City, dengan pemain tengah itu menandatangani kontrak sehingga 2030. Iran kekal tutup Selat Hamas hingga Amerika Syarikat penuhi syarat perjanjian, di mana Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan perkara itu menerusi hantaran di platform Truth Social, selain mendakwa Selat Hamas kini dibuka untuk operasi. Nanti juga untuk jam yang seterusnya, insyaAllah saya akan kongsikan bersama dengan anda kedudukan pingat semasa untuk Sukan Malaysia. Wabak Ebola di Kongo masih boleh dikawal, di mana wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, masih boleh dikawal meskipun penularannya kini mengatasi usaha pembendungan dan menjadi wabak kedua paling banyak meragut nyawa dalam rekod. Baik, itu saja yang sempat dan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain paparan insyaAllah dari semasa ke semasa akan Suzy kongsikan bersama. Jam yang ketiga nanti kita akan bersenam bersama, bergasak bersama, pastinya menerusi rancangan Gasak dengan Coach Asha. Nanti terus dengar Jurai Permata Selatan.